0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital sentra informasi gerakan antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya, maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tasikmalaya Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
9: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, percepatan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
9: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
11: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
9: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
12: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
9: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
13: Iya, saya Fahri dari Bogor. menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamidah, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao. Dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Brown Nathan berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Roux pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda tak pikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu, bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Hei Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fak-Fak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak, wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda ya di Fak-Fak. Pagi ini kami masih hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Dan informasi berikut ini tentang penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dengan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tentang perencanaan dan pembangunan bandar antariksa berlangsung di gedung rapat DPRK Biak Sabtu 13 Juni 2026. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Kepala BRIN Profesor Dr. Arief Satria SPMSI, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen dan Bupati Biak Numfor Markus O. Monsnembra SHMM. Kepala BRIN Profesor Dr. Arief Satria mengatakan, Indonesia memiliki mimpi besar untuk meningkatkan kemandirian dalam teknologi antariksa dan salah satu komponen penting adalah adanya bandar antariksa. Hal penting lainnya yaitu telah melakukan sosialisasi bersama Dewan Adat serta masyarakat adat yang menerima proyek pembangunan nasional tersebut. Sementara terkait kerangka regulasi, telah dikeluarkan peraturan pemerintah tentang bandar antariksa dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan BRIN untuk melaborasi aturan-aturan lebih detail. Gubernur Papua Matius D. Fakiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Arioko Rumaropen mengatakan, dukungan Pemprov akan memfasilitasi kebijakan pemerintah pusat ke daerah dan mengelaborasi program-program yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandar antariksa melalui kebijakan regulasi dan maupun dukungan lainnya. Update informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: musik tertua. Musik tidak lepas kaitannya dengan alat penghasil suara dan nada merdu yang kita kenal sebagai alat musik. Alat musik merupakan salah satu instrumen yang digemari oleh banyak orang. Di zaman modern ini, tidak afdol jika belum bisa memainkan salah satu alat musik seperti gitar, bass, drum, piano, atau biola. Dari zaman ke zaman, alat musik memang tak pernah sedikit penggunanya. Dalam sejarahnya, terdapat alat musik yang memiliki umur yang sangat tua loh. Nah, alat musik tertua di dunia yang pernah dikenal manusia yaitu seruling Neanderthal yang berusia 60 ribu tahun. Ditemukan tahun 1995 di gua Dipji Beit dekat Cepno. Seruling ini terbuat dari tulang paha kiri seekor beruang gua berukuran 11,4 cm dan memiliki 4 lubang di permukaannya. Selain itu, diketahui seruling Neanderthal merupakan seruling pertama yang pernah dibuat manusia. Dengan adanya penemuan ini, kita tahu bahwa manusia sudah mengenal musik sejak zaman Paleolitikum.
1: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
2: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1: Oh iya, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak? Terus kakak, apa yang melatar belakangi Kongres tersebut eh?
2: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di Kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
1: Oh, baru apa ya dia pun dampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
2: Begini, Sumpah Pemuda menjadi

Pendengar kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rikzi R, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu pesparawi.

Betawi yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari. Saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi mengatakan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pesparawi Nasional 14 menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia.

euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sap, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang, teruntuk Anda yang masih setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfa. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi, temani ruang dengar Anda ya di hari ini, kebersamaan kita di hari ke-15 di bulan Juni tahun 2026, bertepatan di awal pekan di hari Senin. Dan pendengar, di hari ini 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN, ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kawasan Asia Tenggara mengenai bahaya penyakit demam berdarah dan memperkuat kerjasama antar negara dalam pencegahannya. Selain itu, di tanggal 15 Juni juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Penyalahgunaan Lansia Sedunia, diperingati secara global untuk melindungi warga lanjut usia dari tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tsunami merupakan bencana alam yang sangat dahsyat. Sekokoh apapun bangunan takkan mampu menahan hempasan gelombang dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 hingga 20 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Namun saat mencapai pantai akan menjadi gelombang raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Gempa bumi bawah laut merupakan penyebab umum terjadinya tsunami. Selain itu, letusan gunung api, bahkan jatuhnya meteor ke dalam laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Bencana alam tentunya sangat menakutkan. Korban jiwa berjatuhan, kehilangan harta benda yang tak sedikit. Ya, tsunami tak bisa kita hindari. Namun setidaknya dengan memahami apa itu tsunami, perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, pendidikan mengenai tsunami, dan satgas penanganan bencana, setidaknya kita bisa terlepas dari amukan bencana tsunami.

Pendengar, kebakaran hebat melanda gudang pipa paralon di Jalan Talaga Mas Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang pada minggu kemarin, 14 Juni 2026. Selain melalap bangunan milik PT Sanfu Plastik Indonesia itu, amukan si jago merah juga merambah 6 gedung lainnya. Pantauan di lokasi menunjukkan kobaran api terlihat memerah dan melahap sejumlah struktur bangunan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa, bahkan terlihat jelas dari jarak hingga 7,5 km. Saat dilakukan upaya pemadaman, beberapa kali terdengar suara ledakan keras dari dalam area yang terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang menyatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Komandan Pelaton Danton BPBD Kabupaten Tangerang Amiruddin menambahkan, titik api pertama berada di bagian belakang gudang penyimpanan pipa paralon. Ia pun menjelaskan bangunan yang terbakar digunakan untuk berbagai aktivitas seperti penyimpanan pipa, produksi ikat rambut hingga pengolahan biji plastik. Dalam penanganan kebakaran tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan 10 unit armada pemadam kebakaran. Selain angin yang cukup kencang, satu kendala lainnya untuk memadamkan api, kami kesulitan menjangkau sumber air yang sangat minim. Pada insiden tersebut, seorang karyawan PT Sanfu Plastik Indonesia mengalami luka-luka di bagian lengan kanan dan kiri. Ya, untuk update dan informasi lainnya, pendengar bisa Anda baca selengkapnya melalui laman rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas. Alat ini menggunakan udara panas yang dipompa ke dalam sebuah selang

George T. Samson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Hidup Untukmu Mati Tanpamu, persembahan lagu dari grup musik Noah, membawa kita pada pukul 10.36 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pantai Gading dan Ekuador masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga grup E di Philadelphia Stadium pada Senin pagi 15 Juni 2026. Kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya, tetapi belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum. Ekuador tampil lebih agresif sepanjang 45 menit pertama. Tim asal Amerika Selatan itu beberapa kali mengancam gawang Pantai Gading melalui serangan cepat yang dipimpin Ener Valencia, Gonzalo Plata, dan Alan Minda. Peluang terbaik Ekuador lahir lewat Alan Minda. Pemain sayap tersebut dua kali membuat bola membentur mistar gawang sehingga membuat pertahanan Pantai Gading berada dalam tekanan. Meski lebih banyak menguasai momentum serangan, Ekuador kesulitan menyelesaikan peluang menjadi gol. Solidnya lini belakang Pantai Gading yang dikawal Emmanuel Agbadou dan Wilfred Singo membuat sejumlah peluang lawan gagal berbuah hasil. Ya, pendengar, selain pertandingan antara Pantai Gading versus Ekuador, nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur juga akan saling berhadapan pada grup F antara Swedia versus Tunisia, bertempat di Stadion Montserrat. Kemudian pukul 23 waktu Indonesia Barat atau dini hari pukul 1 waktu Indonesia Timur di Selasa 16 Juni 2026 akan saling berhadapan Spanyol versus Tanjung Verde pada laga grup H di Stadion Atlanta. Ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di saat ini dan ingin mengupdate informasi terkini terkait Piala Dunia 2026 atau ingin mengakses informasi dari cabang olahraga lainnya, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Pendengar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Piprim Basarah Yanuarso menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun IDAI ke-72 pada 14 Juni kemarin. Piprim mengatakan peringatan HUT IDAI sebelumnya telah diisi berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi. Saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Puncak peringatan HUT IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas dalam konsep pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua. Selain itu, terdapat screening tumbuh kembang anak dan screening kelainan endokrin. Berbagai dinamika yang dihadapi organisasi tidak mengurangi semangat IDAI dalam memberikan pelayanan. Menurut Piprim, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama organisasi profesi tersebut.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia RRI menyapa, satukan asa
1: dari desa sampai kota. Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

Mendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Halo pendengar, selamat siang semuanya. Kita jumpa di program Halo RRI untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Seperti biasa ya, program Halo RRI kami ajak ataupun undang partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya, yang punya keluhan-keluhan ya, yang ingin disampaikan, silakan saja melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Tidak hanya keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ya, Anda juga bisa mengutarakan hal-hal yang bersifat umum, seperti mungkin Anda kehilangan barang, dan Anda juga bisa menyampaikan kepada kami ya, barang yang Anda punyai, mengalami ataupun Anda mengalami kehilangan barang yang sampai dengan saat ini belum Anda temukan. Yang pasti sampaikan keluhan Anda secara jelas ataupun detail, dan jangan lupa juga sertakan alamat yang jelas. Segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada instansi terkait ataupun pihak yang berwenang, dan apabila ada jawaban maka kami akan informasikan kepada Anda. Kita bersama di program Halo RRI hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Eckhart membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Eckhart memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Eckhart mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Eckhart. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, terutama bagi Anda yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, yang punya keluhan-keluhan ya, silakan menyampaikan keluhan kepada kami. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan publik lainnya. Setiap keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan diteruskan ya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan dan solusi yang tepat. Kami buka jalur telepon, SMS, dan WhatsApp. Anda bisa langsung menghubungi kami melalui telepon di 0811 495 9490, atau kirimkan atensi voice note Anda di nomor yang sama. Tapi jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat yang jelas. Segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami harus keluhan yang sesuai dengan fakta ya, tidak dibuat-buat. Dan pendengar, selain beberapa keluhan yang sudah saya sampaikan tadi, Anda pun juga bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat umum, semacam kehilangan kendaraan ataupun barang, boleh ya bersama kami di program Halo RRI, dan kita akan mencari solusi bersama-sama agar barang ataupun kendaraan yang hilang tersebut bisa cepat ditemukan. Kita bersama di program Halo RRI untuk awal pekan ini, dan di setiap Rabu dan Jumat juga ya, kami akan menghadirkan Halo RRI untuk Anda pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ada informasi juga ya untuk Anda bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola 2026 selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, maka program Religi Pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Nah, Anda bisa mengikuti sajian rohani tersebut. Program dapat disimak kembali pada pukul 19.30 atau jam 7:30 malam waktu Indonesia Timur melalui acara Mimbar Agama. Ya, untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, saya masih nantikan partisipasi Anda untuk berbagi keluhan di program Halo RRI. Program ini tentunya mengajak partisipasi Anda ya untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan, dan ini juga merupakan sebuah acara yang boleh dibilang bisa berfungsi ya bagi masyarakat, menghadirkan berbagai alternatif untuk Anda agar dapat menyampaikan keluhan-keluhan, dan kami juga akan meneruskan kepada instansi terkait. Kita bersama di program Halo RRI siang ini, dan silakan yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Keluhan apa saja silakan pendengar ya, kami nantikan. Yang biasanya bergabung bersama kami atau yang belum pernah bergabung, silakan di kesempatan siang hari ini hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tak lupa kami juga memberikan semangat ya untuk Anda yang masih menjalani segala aktivitas, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: 25 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya masih nantikan partisipasi Anda untuk berbagi keluhan-keluhan yang Anda alami. Dan program Halo RRI ini juga merupakan wadah komunikasi ya antara masyarakat dan berbagai instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan. Sekali lagi yang mau menyampaikan segala keluhan-keluhannya melalui nomor 0811 495 9490. Nah, pendengar, pada Jumat lalu ya ada beberapa pendengar yang sudah ikut berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhannya. Nah, ini keluhan yang disampaikan terkait tempat sampah yang sudah tidak memadai. Terkait dengan itu sudah ada tanggapan ya ataupun dijawab dari Dinas PUPR. Namun kami juga punya tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Kita dengarkan bersama.
2: Polsek Jalan Kokas dan di SMA Negeri 1 Fakfak. Ini bagaimana ini? Kemudian juga kalau berbicara tentang sampah, ini di seputaran Jalan Kadamber, Ibu, sebelum TPA, ini dari Ibu Andi, katanya sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadamber. Bagaimana ini? Apa namanya, respon dari Ibu? Silakan.
3: Baik. Yang pertama kita bicara mengenai kontainer sampah ya. Ini memang menjadi perhatian. Karena di DLHP beberapa tahun kemarin memang kita tidak diberikan alokasi secara memadai untuk melakukan perbaikan beberapa kontainer sampah. Itu adalah kontainer-kontainer sampah yang disiapkan oleh DLHP beberapa tahun lalu ya, yang sudah cukup lama. Tetapi karena pembiayaan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada itu tidak tersedia. Jadi mungkin mohon maaf kepada masyarakat, tetapi itu sudah menjadi perhatian khusus kami di DLHP. Di tahun 2026 ini akan ada 4 kontainer sampah baru yang datang dari pemerintah provinsi ya, atas proposal yang sudah kami ajukan dan sudah ada jawaban. Cuman karena spesifikasinya adalah amrol, jadi untuk truknya pun kita harus yang kompatibel ya. Sementara yang sekarang ada di Dinas PU kan mereknya tidak kompatibel dengan kontainer sampah yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat, sehingga kami di tahun 2026 ini dari DLHP sementara mengadakan truk amrol yang sesuai dengan kontainer sampah sebanyak 4 unit yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Sehingga dengan harapan pada saat truk amrol itu sudah tiba, kita sudah bisa mengganti dengan kontainer yang baru ya, yang untuk SMA Negeri 1. Tapi sepertinya untuk lokasinya mungkin tidak harus di sana ya. Kayaknya nanti kita mungkin tidak menempatkan di sana lagi. Karena sudah ada juga beberapa komplain dari masyarakat sekitar dan juga pihak sekolah ya, SMA Negeri 1, untuk memindahkan kontainer sampah tersebut. Demikian juga yang ada di
1: Jalan Kokas
3: ya, seperti itu. Untuk masalah penempatan kontainer juga nanti mungkin kita harus kaji secara baik ya, karena kalau seandainya strategi kami untuk melakukan penanganan ini berjalan, mungkin kita tidak lagi terlalu membutuhkan kontainer sampah yang banyak di beberapa titik. Karena kalau sudah terbentuk bank-bank sampah dan sampah sudah terpilah dari mulai rumah tangga, itu mungkin yang akan dititipkan di kontainer hanya yang sifatnya residu saja, sehingga tidak membludak seperti yang sekarang ini ada. Nah, kemudian juga kami juga di DLHP di tahun 2026 ini juga alhamdulillah mendapatkan alokasi penganggaran untuk pengadaan beberapa fasilitasnya, seperti mobil pengangkut sampah, kemudian selain truk juga VR, sehingga kita mudah-mudahan bisa membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pengangkutan secara reguler.
2: Oke. Kemudian tadi juga ada keluhan ataupun pertanyaan bagaimana nih sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadalbe.
3: Oh iya, benar.
2: Ini pertanyaannya diberikan beberapa hari yang lalu, Ibu.
3: Oke, benar. Sorry, saya lupa menjawabnya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai sampah ya.
2: Iya.
3: Untuk penanganan sampah di hilir, ya saya jelaskan dulu, penanganan sampah itu ada di hulu, di tengah, dan di hilir. Nah, untuk khusus di hilir, ini saat ini diperankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak. Jadi sampai saat ini penganggaran terkait dengan bagaimana sampah itu bisa ditanganin khususnya di TPA ini masih dalam peran Dinas Pekerjaan Umum. Saya berharap nanti masyarakat mungkin bisa lebih interaktif dalam memberikan aspirasi dan untuk bisa di segera ditindaklanjuti juga secara serius bagaimana untuk sampah yang sudah masuk ke badan jalan yang tentu saja ini sangat mengganggu dan bukan cuma mengganggu kenyamanan pengguna jalan ya, tetapi bisa berdampak kepada keselamatan juga. Hmm. Ya, ini nanti coba kita komunikasikan lebih lanjut ke Dinas Pekerjaan Umum.
2: Oke. Iya.

0: itu tadi ya pendengar, kita telah simak bersama tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Liza Nehirasari STMT, yang menanggapi keluhan masyarakat terkait dengan sampah ataupun tempat atau bak sampah. Dan untuk pendengar yang beberapa hari lalu ya pernah mengikuti program Halo RRI, sudah dapat jawaban ya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak. Nah, berikutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan tanggapan ya dari Pak Dikson Iha selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR terkait kebersihan di area Taman Satu Tungku Tiga Batu. Nah, ini juga kami mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan kebersihan di area Taman Satu Tungku Tiga Batu. Pendengar yang bergabung ya pada Jumat lalu, kita dengarkan bersama tanggapan langsung dari Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR.
1: Memang benar untuk kita berbicara terkait dengan kebersihan maupun pertamanan. Ini tentunya tidak terlepas, bukan hanya menjadi tanggung jawab kami yang ada di bidang kebersihan dan pertamanan, tetapi sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, pemerintah sudah membuat, namun kalau tidak didukung juga oleh masyarakat, tentunya tidak bisa berjalan atau dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tentang saat ini kami lakukan edukasi-edukasi kepada para pengunjung sehingga mengikuti himbauan-himbauan, mengikuti hal-hal yang kita sudah tetapkan ya, artinya dalam bentuk larangan-larangan sehingga kita punya taman ini bisa tertata dan terjaga untuk kepentingan kita semua.
2: Bagaimana dengan Pak dengan untuk memantau Pak, apakah dari pihak PUPR ini sudah aktif untuk memastikan mungkin ada alat pemantau atau CCTV untuk memantau masyarakat itu Pak? Mungkin apa yang didapatkan bisa diberikan sanksi itu Pak?
1: Ya, untuk sementara kita belum memasang CCTV ya. Entah kalau memang ada situ berarti itu bukan dari kami ya. Tetapi harapan kami ke depan bisa mengarah ke situ untuk pemasangan CCTV pada tempat-tempat yang memang bisa terjangkau untuk semua, sehingga hal ini bisa mengurangi dampak dari kerusakan atau ya penyalahgunaan atau kerusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada kita punya taman-taman yang ada.
0: Ya, pendengar itu tadi ya tanggapan dari Dikson Iha selaku Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR terkait keluhan masyarakat ya tentang kebersihan di area Taman Satu Tungku Tiga Batu. Dan keluhan-keluhan lainnya silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Saya masih nantikan partisipasi Anda. Keluhan yang Anda sampaikan pada hari ini, jikalau belum ada tanggapan ya, maka kami akan menginformasikan kepada Anda, insya Allah mungkin Rabu ataupun Jumat ya. Apabila sudah ada jawabannya, maka kami akan informasikan kepada Anda. Silakan yang mau bergabung lagi bersama kami, sekali lagi di 0811-495-9490.

0: hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum-minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah di

0: Anies. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukro Tuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukro Tuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.
1: ...51 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Kita masih bersama di program Halo RRI. Baik, pendengar di Jumat lalu ya, ada pendengar yang sudah bergabung menyampaikan keluhan ya terkait dengan sampah, tempat sampah yang tidak memadai, kemudian juga tempat sampah di SMA 1. Nah, ini untuk Bang Putra Tenga dan juga Om Botak. Kita dengarkan bersama tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Ibu Liza Neirasari.
2: 26 ini dari DLHP sementara mengadakan truk amrol yang sesuai dengan kontainer sampah sebanyak 4 unit yang diberikan oleh pemerintah provinsi, sehingga dengan harapan pada saat truk amrol itu sudah tiba, kita

0: sudah bisa mengganti dengan kontainer yang baru ya, yang untuk SMA Negeri 1. Tapi sepertinya untuk lokasinya mungkin tidak harus di sana ya. Kayaknya nanti kita mungkin tidak menempatkan di sana lagi, karena sudah ada juga beberapa komplain dari masyarakat sekitar dan juga pihak sekolah ya, SMA Negeri 1, untuk memindahkan kontainer sampah tersebut. Demikian juga yang ada di
1: Jalan Kokas
0: ya, seperti itu. Untuk masalah penempatan kontainer juga nanti mungkin kita harus kaji secara baik ya, karena kalau seandainya strategi kami untuk melakukan penanganan ini berjalan, mungkin kita tidak lagi terlalu membutuhkan kontainer sampah yang banyak di beberapa titik. Karena kalau sudah terbentuk bank-bank sampah dan sampah sudah terpilah dari mulai rumah tangga, itu mungkin yang akan dititipkan di kontainer hanya yang sifatnya residu saja, sehingga tidak membludak seperti yang sekarang ini ada. Nah, kemudian juga kami juga di DLHP di tahun 2026 ini juga alhamdulillah mendapatkan alokasi penganggaran untuk pengadaan beberapa fasilitas ya, seperti mobil pengangkut sampah, kemudian selain truk juga VR, sehingga kita mudah-mudahan bisa membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pengangkutan secara reguler.
1: Oke, kemudian tadi juga ada keluhan ataupun pertanyaan

55 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga di sini ya kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur selepas saya dari rekan Juleka Waulat yang akan melanjutkan menghadirkan berbagai segmen di Fak-Fak siang ini hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Maulad kembali bersama Anda. Edisi hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur, menggantikan rekan saya Siti Nuraisya yang sudah bersama pendengar dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, sebelum saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya untuk siang hari ini, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman. Memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, Lomba Samra, alur dan syarat pendaftaran, 1 pendaftaran gratis, 2 pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni, 3 setiap grup terdiri dari 10 orang, 4 technical meeting pada 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Juara untuk kategori anak-anak putra-putri, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kategori remaja putra-putri, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Dewasa putra dan putri, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan dan plus piala. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum, setiap grup diisi minimal 10 hingga 20 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lagu wajib menggunakan lagu tradisional, modern, kontemporer, baik live maupun rekaman. Durasi penampilan 15 menit. Seragam, pakaian koko atau muslimah rapi dan sopan. Informasi dan narahubung M. Kasim Mahu MPD di nomor HP 0821-9788-0271. Pendaftaran gratis, total hadiah jutaan rupiah. Demikian pendengar, satu pengumuman berasal dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua. Baik mendatang, ada pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan temani suasana siang hari Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekas tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

0: Yang ini macam enak kan? Tapi yang itu juga kelihatan enak ya. Lebih baik saya rasa semua sudah.
1: Wih, kau ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya kau bisa makan kasih habis kah?
0: Kau tenang saja, barang juga nanti dihabis.
2: A few minutes later.
1: Kau sudah selesai makan kah? Kenapa kau terkasih habis itu?
0: Aduh, sudah sanggup. Kenyang sekali ini.
1: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
3: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

0: Kak, kok masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Pendekar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Meksiko City untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat Meksiko yang memiliki minat besar pada kebudayaan. Hal ini dikatakan Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toferi Primanda Sutikno di Meksiko City. Toferi menceritakan sejak dirinya menjabat sebagai Duta Besar, dia melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dan Meksiko tidak hanya berkutat pada bidang politik dan ekonomi saja, tetapi juga pada kebudayaan. Apalagi lanjutnya, masyarakat Meksiko memiliki ketertarikan khusus pada budaya dan peninggalan cagar budaya. Selain itu, Kedutaan Besar RI di Meksiko memiliki potensi dengan keberadaan sebuah ruangan serbaguna bernama Casa Cultura yang selama ini lebih sering kosong. Belum lagi terdapat banyak benda seni dari berbagai wilayah di Indonesia yang hanya ditampilkan ketika momen tertentu saja. Setelah dilakukan penataan, KBRI di Meksiko ini akhirnya mengoperasikan secara perdana Museum Pusat Kebudayaan Indonesia ini pada 23 Mei 2026 lalu, bertepatan dengan digelarnya acara Festival Indonesia. Bahkan, saat pembukaan tersebut lebih dari 500 orang mengunjungi Museum Pusat Kebudayaan Indonesia tahun ini. Seluruh rombongan yang mengikuti program Pusat Kebudayaan Indonesia ini akan memulainya dengan mendengarkan penjelasan dari pemandu yang merupakan staf KBRI.

0: Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Komite Seni Budaya Nusantara KSBN menilai pendidikan budaya sejak usia dini penting bagi generasi muda. Langkah ini dinilai efektif menjaga nilai luhur bangsa di tengah perkembangan zaman. Ketua Umum DPP KSBN Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan, budaya harus dikenalkan sejak masa sekolah. Menurutnya, sekolah menjadi ruang strategis menanamkan nilai kebangsaan. Ia menjelaskan KSBN telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kemendikdasmen. Kerjasama tersebut dilakukan melalui berbagai program edukasi budaya. Salah satu program yang dijalankan adalah Lomba Dongeng bagi siswa TK dan SD. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan nilai luhur melalui cerita tradisional. Hendarji menegaskan pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, pendidikan budaya harus dilakukan secara berkelanjutan agar identitas nasional tetap terjaga. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan sejumlah informasi terkini aktual mendalam. Dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi lewat Dinamika Pro 3 Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaat

Selanjutnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan

dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Konferensi. Dan Piala Dunia antar klub. ...2025. Kini ia tengah membela

anggota timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan. Dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian, Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti Breaking News berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI, di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga benar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdata pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dengan benar ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Bandar. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga terdapat Menteri Luar Negeri

0: sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar dari ini Presiden Prabowo di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjaga.

0: 가 전전아
1: Tadi saya tidak mengerti apa sebuahnya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta di mana diawali
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap bekerja
1: dan juga dilanjutkan lagi pembahasan Indonesia.

Merdeka Jakarta. Kemarin kami dapat mengabarkan dari sisi kami di Kalimantan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi yang sangat dan

0: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
1: Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Nek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Dana Acara Rosani Kasar Roslani, dan di kenalan pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya, kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Stenner ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bersama kami ya di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Oke, saatnya saya temani Anda di Pro Dangdut, ada Bang Lei di Tanah Tidung. Selamat siang Bang Lei, Pro Dangdut, apa kabar?
1: Selamat siang Pro Dangdut, dan untuk adalah kita Mbak Eka, cuaca sini cukup cerah nih Mbak Eka.
0: Oh, oke deh, cuaca cerah. Bang Lei lagi aktivitas siang hari ini?
1: Bang Le barusan pulang dari kebun, hari ini libur, jadi besok
0: Oke, baik-baik, siap.
1: Iya, sambil kita dengar produk betul.
0: Oke deh, baik, silakan.
1: Lagu apa sudah dibaca?
0: Oke, siang hari ini ada lagu dari Mala Agata, Bagai Kristal Kaca. Kemudian Novi Alia, Jangan Minta Sabarku. Vita Alfia, Glowing Rajaminan. Rita Sugiarto, Cemburu Hati. Kemudian Rizky Rido, Cinta Yang Kembali. Leo Waldi, Tangis Penyesalan. Mansyur S, Teman Lama. Kemudian Arbab Papruka, Nur Lela. Evita Mala, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan. Jamal Mirdad, Aku Kangen. Kemudian Iis Dahlia, Arjun. Yulia Citra, Ampunan. Elvi Sukaesi, Dia.
1: Senandung Bulan.
0: Senandung Bulan. Mendengar. Oke deh, baik. Silakan Bang Lei, lagunya buat siapa nih?
1: Pertama-tama untuk Mbak Eka yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya ya.
0: Doa yang sama dan ya juga, Bang Lei, terima kasih.
1: Ya sama-sama. Ya untuk Bang Putra, Bunda Natalia, Mas Liat Nur Jael, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, dan juga untuk Bang Luhut, dan juga untuk siapa ya, untuk Bunda Farida ya. Ya untuk semuanya lah yang ada dimanapun mendengar RRI Pro 1 Fak-Fak. Ya, asal budget dari siapa gitu Mbak Eca, kalau banyak-banyak kasihan yang di belakang.
0: Oke deh, baik Bang Lei.
1: Iya, okay. Kasih Bang Putra nanti, Bang Putra sudah siap-siap itu.
0: Iya, Bang Lei.
1: Selamat
0: siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Makasih buat Bang Lei ya di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Halo, selamat siang Bang Luhut. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, baik Kak.
0: Selamat siang. Kemarin ulang tahun keberapa, Bang Luhut?
2: Rahasia lah ya.
0: Selamat ulang tahun ya Bang Luhut.
2: Iya, terima kasih Mbak Eka.
0: Walaupun tetap udah lewat sehari, gak apa-apa, yang penting sehat selalu ya. Semoga apa yang menjadi cita-citanya moga bisa tercapai deh pokoknya ya. Oke. Okay.
2: Iya, juga sebaliknya sama Mbak Eka juga.
0: Terima kasih. Silakan Bang Lei, mau denger lagu apa nih siang hari ini?
2: Ini bukan Bang Lei. Mbak Eka tahunya dari mana?
0: Bang Luhut. Salah, Bang Lei tadi perdana. Ada deh.
2: Itu tadi yang pertama Mala Agata judulnya apa?
0: Yang pertama Mala Agata judulnya Bagai Kristal Kaca, Bang Luhut.
2: Ya, itu aja lah.
0: Oke deh. Mala Agata aja ya. Lagunya buat siapa nih, Bang Luhut?
2: Salam yang pertama buat Mbak Eka, senang bertugas, sampai jumpa dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Bang Lei, Bang Tengah, Bang Darwin, ada juga Bang Sidamame, Bang Iwan, Ibu Ijati, Rani, Tidak, Bunda Talia, sama Bunda Ina, Bunda Ren, Pak Ahmad Irwan, sama Bang Bintang Pertama, dan Pak Uji, dan semua-semua mesaja yang mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas sampai dan tak
0: sekolah. Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas, Bang Luhut ya. Kemudian ada Bang Putra Tengga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, apa kabar?
3: Selamat siang, baik. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Putra. Oke deh. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
3: Nolela, seandainya.
0: Oke, Nolela yang buat siapa?
3: Aduh, Nolela, Nolela.
0: Aduh. Oke.
3: Ini kayaknya kita mau ganti nama boleh.

0: Oke, okay. Ganti nama ya, serius. Berarti undang-undang ya, jangan lupa ketong undang-undang.
1: Aduh, aduh. Biar namanya itu tinggal saudara orangnya lagi.
0: Oke, okay, deh baik buat Bang Putra nih.
1: Silakan.
0: Ya, ini Bunda Natalia ada sementara ini nih. Oke, okay, silakan Bang Putra. Salam-salamnya nah, siapa nih?
1: Itu apa? Wah, baik kak. Belanda dan Jepang kan itu imbang.
0: Ah itu lah. Makanya sih bilang ini makanya ini kan Jepang ini kuda hitam semua ini. Jadi jangan ya oke okay lah nanti kita lihat seperti apa.
1: Jerman.
0: Ya Jerman. Curaçao masih ya kalau mau dibilang inilah ya 7-1 oke deh.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Salamnya Bang Lei. Yang pertama terima kasih Bang Luhut juga. Ya, ada Pak Junaidi, Bang Rajudin,
0: iya.
1: Purnama Sari, Mbak Rani juga, Atul, Syah Hadi Asro, Nasron, Bintang Pratama Masih, Ibu Farida, Bang Irman,
0: okay.
1: Bang Iwan juga, Bang Cot, juga Pak iya. Maria, Pak Freddy dan Ibu Tri, juga Bang Marcel juga,
0: iya.
1: Pak Saban, Bang Darwin juga, Pak Lili, Bang Yoga juga semua saja. Selamat siang, semoga terhibur selalu juga okay. Yang ada di sana. Bunda Natalia juga, juga sudah semua saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga terhibur selamat siang dan semoga bangun. Dan itu adalah kita.
0: Dan itu adalah kita. Terima kasih. Oke baik pendengar kita break dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri, dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang ikutan ada Nona Vika. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nona Vika.
0: Apa kabar Nona Vika?
1: Punya Tuhan sehat, bahagia, saja sakitkan lagi hujan.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Vika mau dengar lagu apa nih Nona Vika?
1: Lagu apa?
0: Ada lagu dari Super Emba Dalam Kerinduan, kemudian Novi Alia Jangan Minta Sabarku, ada Vita Alfia Glowing Rajaminan, Rita Sugiarto Cemburu Hati, kemudian Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Leo Waldi Tangis Penyesalan, ada Mansur S Teman Lama, kemudian
1: Cemburu Hati.
0: Oh, Rita Sugiarto, oke. Silakan lagunya buat siapa?
1: Nama salam buat kakaknya Tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu mendungi kakak keseluruhnya yang ada di rumah. Salam buat penyanyi di Ambon, manusia, salam sehat keseluruhnya. Putra Sengah, Bang Luhus, Bang Gadi, Pak Sengi, Lima Tose, Pak Namadan di Sodang, Anda juga Jadi di Indi. Yang lain mungkin satu kali buat kakak, terima kasih yang datang dalam kita.
0: Oke, terima kasih kembali buat Nona Vika di Manado ya. Ada Pak Junaidi di Ambon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Pak Junaidi.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, baik Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Kak, apa Mansur S? Apa lagi tadi itu?
0: Oke, silakan Mansur S-nya buat siapa?
2: Mansur S, dia punya dulu apa tadi?
0: Teman lama.
2: Teman lama, ya. Wah, untuk baiknya terima kasih banyak diharapkan Allah Subhanahu wa taala, berkahi dan harapan sehat selalu bersama keluarga juga ya. Ada Bunda Elsa juga, ada Bunda Elvika juga yang karena baru saja lewat itu, ada Bunda itu, ada Bunda Adal, Bung Luhut juga di sana di Tapan Ulu Utara, ada Putra Tena juga ya, ada Ketumpa Lili, Embu Lili juga di sana, ada Panasrun. Setelah Panasrun ada juga Ibu Mas Lia juga yang sudah tengah, juga ada Ucang yang ada di Ujang Pak Yunus juga yang ada di apa nama bau-bau ya, selamat siang dan harapan sehat. Bintang Pratama Taluka juga ya, selamat siang dan harapan sehat selalu. Juga ada siapa lagi, Bintang Pratama juga selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubak Manado, selamat siang dan harapan sehat juga ya selalu. Siapa lagi, ada Esther Lita juga yang ada di sana di Manado, Manado, selamat siang dan harapan sehat. Lalu ada siapa, semua-semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Mali buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Darwin. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Bung Darwin.
3: Lagu apa saja yang ada?
0: Ada lagu dari Super Emma Dalam Kerinduan, Novi Alia Jangan Minta Sabarku, Vita Alfia Glowing Rajaminan, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Leo Waldi Tangis Penyesalan, Reka Restu Orang Ketiga, kemudian Jamal Mirdad Kangen, Iis Dahlia Arjun
3: Yuri. Kangen aja.
0: Oke, lagunya buat siapa?
3: Lagu itu buat ke Marson Lee, Mbak Imadi Nomere, Mbak Ayu yang punya Masoi, Nurjail, Ami, Satu Jalan Cendrawasih, Mbak Rosna juga, Mbak Ani yang punya PCA, dan Mbak Ria di Jakarta, juga di Bogor, dan Mbak sistem yang punya Tommy Tolly, Marcelo Bintang Pratama, Putra Tengah. Selamat siang, salam pro dandut, Putra Tengah ada pantau, tolong telepon saya. Oke, selamat siang, salam pro dandut.
0: Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Kita nikmati lagu-lagu dangdut requestan Anda.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya ke penelpon berikut, ada Hadi di Nias. Selamat siang Hadi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Oke, apa kabar Hadi? Silakan.
1: Kabarnya sehat selalu kakak. Kabar kakak gimana ini?
0: Kabar saya juga baik, sehat-sehat.
1: Syukurlah ya kalau sehat-sehat selalu.
0: Oke, okay. Hadi silakan. Hadi mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Aku gak mau dengarkan lagu, tapi aku mau dengar kakak Eka aja.
0: Oh begitu ya? Oh boleh, boleh, boleh. Aduh Hadi, kamu nih bisa aja siang-siang nih. Oke, Hadi silakan Hadi.
1: Oke. Lagunya ini aja kakak.
0: Lagunya
1: dari siapa?
0: Siapa?
1: Is Dahlia, Arjun ya.
0: Oh
1: Arjun.
0: Ada. Oke deh. Silakan lagunya buat siapa nih Hadi?
1: Lagunya untuk.
0: Silakan.
1: Gak bisa ngomong aku.
0: Gak bisa ngomong, berarti diam-diam aja. Gak usah ngomong kalau gitu.
1: Lagunya untuk semuanya aja lah ya kakak.
0: Oh,
1: ya
0: okay.
1: Salamnya buat kakak Eka. Selamat bertugas sampai tuntas. Ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama. Ada juga Rina di Atambua ya. Ada Sari di Banjarmasin sana.
0: Okay.
1: Ada siapa lagi, Pak Freddy. Ada Panas pun juga ya.
0: Mm-mm.
1: Ada yang sudah masuk tadi lah ya. Ada Ika ya.
0: Iya.
1: Ika, Pak Junaidin dan Bang Darwin ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya aja ada juga di Sibolga, Mala sama Eki. Ya.
0: Mala sama Eki ya. Salam buat Mala sama Eki. Oh. Oke.
1: Okay. Iya kakak. Okay, tapi mungkin ini ada yang mau nyambung, entah mau gabung apa apa.
0: Oke, okay, silakan. Halo, mau gabung. Halo.
1: Halo Rama.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Rahma.
0: Rahma. Rahma di mana?
2: Di Toli.
0: Rahma di Toli Toli.
2: Iya.
0: Oh, oke deh. Rahma silakan.
2: Ya. Namanya dulu ada Kak Bintang Pratama. Masih selalu di sana ya. Ada juga pengaturnya semua-semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu aja.
0: Oke okay deh, Rahma.
2: Lagunya ikutan aja, sama.
0: Oke,
2: okay.
0: Boleh-boleh sama Bang Hadi ya. Oke okay deh.
2: Oke, okay, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi, terima kasih Hadi.
1: Terima kasih kakak.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kak Eka.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita buat Hadi di Sibolga. Ada juga Rahma di Toli Toli. Ada apa Nasrun ya? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat bersatu. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Silakan Pak Nasrun. Mau dengar lagu apa?
3: Lagunya yang pertama ya. Urutan yang pertama ya mbak.
0: Lagunya buat siapa, Pak Nasrun?
3: Pertama-tama, Mbak Esa, sama tugas. Yang saya masukkan selang kompak, ada tugas. Nah, ada tutang amin, Nurjaya, garis benar, ada ambi. Terus ada bersyukur, terus ada tugas agung lagi. Emang, lebih dari putri, yang disutang dapat. Kristin, Pak Junaidi, para madang. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bunda Maslia.
4: Assalamualaikum Mbak Eka, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam Bunda Maslia, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah, oke okay. Bunda Maslia mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan.
4: Lagunya
0: ada Yulia Citra Ampunan, kemudian Elvi Sukaisi Dia, Reka Restu Orang Ketiga, Leo Waldi Tangis Penyesalan, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Vita Alvia Glowing Raja Minan, dan Novi Alia Jangan Minta Sabarku.
4: Ampunan.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa nih?
4: Lagunya buat Rahmadi Toitoli. Bunda Christine di Toitoli, Ibu Tri bersama pasangannya Bang Juta Mame, Bang Luhut, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh kalau gitu.
4: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat selalu buat Bunda Wasliadi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita nikmati lagu-lagu requestan Anda siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar untuk semua yang sudah pada ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Yang sudah bergabung di jalur telepon di 0811 495 9490. Yang belum sempat ikutan, nanti jangan lewatkan program unggulan kami di Ruang Rindu pada pukul 22 atau di jam 10 malam ya. Oke, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menuju ke pukul 15 atau di jam 3 sore. Saat lagi kami akan hadirkan penyampaian Dinamika 15 Koruel Nusantara 2, produksi RRI Fak-Fak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan Dinamika 15 Korowil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Dari Jalan Kapten Paitendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan Januardi.
2: Saudara, kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala Lapas kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa mengatakan, kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Ia menilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
3: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, cuma beberapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita tambah. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki tidak. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus-kasus anak kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada, anak-anak tidak ada.
2: Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan, seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januardi melaporkan.
1: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Yang menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
4: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di background pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan pertamanan, khusus untuk bidang kebersihan, ini tentunya yang pertama kita benahi karyawan serta struktur perangkat di bidang kebersihan dulu. Dalam artian, kita punya karyawan kebersihan ini, itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita kira sudah lakukan pembenahan-pembenahan sehingga masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga kita dapat menuju kepada bersih kotaku.
2: Dixon Iha menambahkan pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli. Sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januardi melaporkan.
1: Program Cetak Sawah Rakyat CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid mengatakan, program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di dua distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomrai. Menurut Taha, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
5: Terkait dengan program cetak sawah peluang merupakan program PSN, program nasional. Jadi daerah yang harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun kita punya ketahanan pangan di daerah, secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di dua distrik di Kabupaten Papak, yaitu distrik Tomage dan Bomrai, yang terbagi atas tiga kampung, yaitu Kampung Onum Sari, Mekarsari, sama Warisamuli. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di bidang di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional ini. Jadi kita melalui prosesnya yang awal ini kan, pertama itu kita CPCL dulu, lalu petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin, semua sudah siap. Kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan sabun, kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Jadi kita di daerah cuma memfasilitasi pendampingan untuk memperlancar kegiatan ini.
2: Taha menyebutkan, masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah. Namun, produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama Dinas PUPR akan berkolaborasi menyediakan kebutuhan irigasi agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Januardi melaporkan.
1: Saudara Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Laporan Januardi.
2: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Izak Samuel Patipi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor LNG tangguh meningkat seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kebutuhan tersebut terutama untuk operator alat berat, sopir, dan tenaga keamanan yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas proyek. Menurut Izak, saat ini posisi yang paling banyak direkrut oleh perusahaan LNG adalah operator alat berat, termasuk pengoperasian eskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disnaker Transfakfak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
6: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga, terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator. Sementara ini dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara sopir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan itu. Sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak Pencakar ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan. Sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi. Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP, banyak yang saya temukan memang mereka punya skill. Bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser, ini banyak. Tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ini. SIO harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan.
2: Ya, menambahkan setiap kali perusahaan LNG membuka lowongan pekerjaan, jumlah pelamar selalu jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam beberapa kesempatan, satu jenis pekerjaan dapat menarik hingga 200 sampai 400 pencari kerja, sementara jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Disnaker Transfakfak juga melakukan pengaturan dan seleksi secara teknis dengan memperhatikan masa kontrak kerja yang diberikan para kontraktor. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan kontrak jangka pendek seperti 3 atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fakfak. Januar di melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fakfak. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau mengajak pada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Laporan Januardi.
7: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rizpadianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
8: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya, kita mengedukasi masyarakat partisipasi edukasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah, dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolanya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
7: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Rispadianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Peminjaman kendaraan operasional roda 3 dari DLHP Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah. Laporan Januardi.
7: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fakfak Hijau, khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
8: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan PR roda 3. Dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di tiga distrik dulu. Tiga distrik utama, Fakfak, Fakfak Utara dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fakfak ini.
7: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga mempengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
8: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa-berapa saja, tidak sampai berat lah. Jadi bisa diangkut untuk dengan motor VR ini. Tapi kayak buku-buku kertas begini-begini dia berat. Jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya. Apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga, jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
7: Sementara itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan, Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Padianto menyampaikan
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fakfak, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kami sapa ruang dengan Randa dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Fakfak sore ini pendengar dengan sajian hiburan dan juga informasi warnai suasana sore hari Anda menuju ke pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi.

menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Kemlu RI melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia WNI berinisial YY. Sebelumnya YY melaporkan dugaan tindak penganiayaan terhadapnya oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Hal ini dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah. Henny menjelaskan, Sabtu 13 Juni, kepolisian setempat dilaporkan telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Keempat orang itu terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka telah menjalani pemeriksaan awal dan proses penyelidikan masih terus berlangsung. Sebagai bentuk pelindungan terhadap para korban, KJRI Johor Baru juga telah menjemput 2 korban lainnya yang berada di Johor Baru pada Minggu 14 Juni 2026. Selain itu pihaknya berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur terkait keberadaan seorang korban lainnya yang berada di Kuala Lumpur. Henny menegaskan perwakilan RI di Malaysia akan memfasilitasi proses hukum serta memberikan pelindungan hukum kepada para korban. Pendampingan itu akan dilakukan melalui pengacara pendamping atau retainer lawyer yang bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami pilihkan temani suasana sore hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 16:25 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya informasikan nanti jangan lewatkan di pukul 17, Anda dapat ikuti UMKM Bicara. Kali ini dengan topik inspirasi bisnis, dessert sebagai peluang usaha. Yang akan hadir nantinya, owner Win Soffel Pancake Fak-Fak, SPF, Wiwin La Nurlan. Ya. Jadi pastikan untuk Anda yang pengen ikutan ataupun yang pengen tahu seperti apa usaha bisnis dessert sebagai peluang usaha, pastikan di pukul 17 Anda tidak melewatkan UMKM Bicara bersama dengan Wiwin La Nurlan, owner dari Win Soffel Pancake Fak-Fak. Seperti biasa, dialog UMKM Bicara akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan, Anda bisa pastikan stay tune di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk Anda sore hari ini ada satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Peringatan Masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, ikutilah Lomba Samra. Alur dan syarat pendaftaran, 1. Pendaftaran gratis, 2. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni, 3. Setiap grup terdiri dari 10 orang, 4. Technical Meeting pada 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Juara atau pemenang kategori anak-anak putra putri, juara pertama mendapatkan uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kategori remaja putra putri, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kategori dewasa putra putri, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat, RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja, dan umum. Setiap grup diisi minimal 10 hingga 20 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lagu wajib, menggunakan lagu tradisional, modern, kontemporer, baik live maupun rekaman. Durasi penampilan 15 menit. Seragam pakaian kokoh atau muslimah rapi dan sopan. Informasi atau narah hubung dapat menghubungi Bapak M. Kasimahu MPD di 0821-9788-0271. Pendaftaran gratis, total hadiah jutaan rupiah. Demikian satu pengumuman pendengar berasal dari Panitia Peringatan Masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Sekian Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda sore hari ini. Selamat sore.

0: Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
1: Aduh pace, itu yang tong bilang. Jangan buru-buru, pikir sekolah dulu kak. Masa depan masih panjang, sekolah dulu. Itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu, bisa bikin tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah. Bisa capai cita-cita, mandiri. Lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih mace, katong di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo. Terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fak-Fak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak Fak setiap hari jam

0: 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Ya baik, selamat sore pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan sore hari ini, kita bersama di UMKM Bicara Fak-Fak sore ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Kali ini dengan tema Inspirasi Bisnis Dessert sebagai Peluang Usaha. Dan sudah hadir di studio sore hari ini owner dari Winsoffel Pancake Fak-Fak SPF, Wiwin Lanurlan. Kita akan perkenalan sama Wiwin. Tapi sebelumnya pendengar, Anda juga bisa ikutan bergabung sore hari ini ya bersama dengan kami di UMKM Bicara terkait dengan topik kita sore hari ini, Inspirasi Bisnis Dessert sebagai Peluang Usaha. Nah, untuk Anda, ada yang sudah pernah mencoba pancake souffle miliknya Wiwin? Kita sapa dulu Wiwin. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore semuanya.
0: Apa kabar Wiwin?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Baik ya,
1: iya.
0: Oke deh. Baik Wiwin, terima kasih sudah hadir di studio sore hari ini ya.
1: Iya,
0: okay,
1: sama-sama deh. Kak
0: Baik pendengar, Anda juga bisa mengikuti siaran kami di YouTube RRI Fak-Fak Official dan juga di live TikTok RRI Fak-Fak sore hari ini. Nah, sekali lagi teman-teman yang mungkin pengen ikutan bergabung di Fak-Fak sore ini di UMKM Bicara bersama dengan adik kita Wiwin ya, dengan topik Inspirasi Bisnis Dessert sebagai Peluang Usaha. Oke, kita langsung aja nih. Wiwin, bagaimana, mungkin Wiwin bisa cerita nih proses perjalanan membangun usaha ini dari awal hingga bisa berjalan seperti sekarang. Wiwin mulai usaha ini sejak tahun berapa Win?
1: Baru kemarin kak, Januari 2026.
0: Oh, baru Januari?
1: Baru sekali.
0: Masih berjalan,
1: iya,
0: berjalan baru beberapa bulan, baru
1: 6 bulan, bulan ya. Iya 6 bulan, kak, benar ya. Sekali.
0: Oke, ini proses awalnya bangun usaha ini gimana? Bisa Wiwin cerita dulu gak nih? Silakan.
1: Makasih kak. Awalnya itu di tahun 2025 awal.
0: Okay.
1: Itu pertamanya tuh kayak pengen coba sesuatu, karena kan awalnya saya juga orangnya suka jajan kak gitu.
0: Okay, salah satunya suka
1: jajan. Okay. Terus mencari-carilah sesuatu yang baru gitu. Setelah scroll-scroll di salah satu sosial media, ada beberapa yang lewat gitu. Nah, setelah itu pikir-pikir ini kayaknya bagus nih karena belum ada di Fak-Fak gitu kan kak.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Baru di Fak-Fak terus, tapi pertama memulai itu masih ragu. Iya bener, ragu sekali kak, serius.
0: Okay. butuh berapa lama keraguan itu dihilangkan dari dalam diri Wiwin?
1: Setahun kak, dari 2025
0: wow.
1: Sampai
0: 2025. baru mulai Januari kemarin ya.
1: Iya benar sekali.
0: Satu tahun,
1: iya,
0: proses ya. Oke, selanjutnya Win,
1: karena namanya selera orang kan beda-beda kak, takutnya kayak pas bikin terus berjalannya tidak lama gitu.
0: Okay.
1: Tapi kayak yakinkan diri kalau tidak mau coba kapan gitu, mau kapan lagi kita orang mau
0: memulai
1: gitu kak. Akhirnya setelah pikir-pikir, tanya kakak juga bagaimana kira-kira pendapatnya kakak perempuan. Ternyata dia juga bilang kalau membuat usaha itu jangan setengah-setengah gitu.
0: Okay.
1: Kalau mau buat betul-betulan, maksudnya jangan sampai sudah 2 hari sepi, tidak mau jualan lagi.
0: Iya, betul.
1: Sudah kira juga kayak bismillah lah, pasti bisa. Okay, akhirnya
0: bismillah.
1: Iya benar.
0: Terus,
1: akhirnya alhamdulillah sampai berjalan 6 bulan.
0: Bulan ini
1: ya,
0: ya?
1: Benar
0: okay.
1: Sekali.
0: Terus gimana sejauh ini dari perjalanan 6 bulan ini? Banyak yang ini enggak sejauh ini usaha pancake dari Wiwin ini? Perjalanannya gimana?
1: Perjalanannya pasti senangnya ada, terus tidak senangnya juga ada, sempat ada sepi juga. Sepinya tuh ada sekitar 3 harian gitu kak.
0: Nah gitu ya.
1: Tapi kayak mungkin ini juga cobaan atau ujian dari Yang Maha Kuasa gitu.
0: Perjalanan,
1: iya.
0: Ujian,
1: iya.
0: Jualan kayak gitu ya Win.
1: Karena
0: ya,
1: mungkin dicoba dulu kira-kira ini orang betul-betul serius ke tidak nih. Jangan hanya kan tiba-tiba dikasih sepi langsung kayak aduh saya sudah mau jualan, saya sudah stop, saya sudah stop.
0: Semangat, ya.
1: Karena sudah 3 hari sepi tuh kayak tidak boleh menyerah, mungkin ini cobaan baru dimulai gitu.
0: Gitu ya.
1: Sudah akhirnya langsung kayak biarkan, saya sudah selalu bersyukur alhamdulillah, maksudnya masih ada. Dan akhirnya hari keempat itu boom. 20 lebih orderan tuh kak.
0: Meledak.
1: Sampai sepulang di rumah tuh jam 7 malam, pulang kerja tuh langsung lanjut bikin orderan itu.
0: Ah gitu, jadi iya. Wiwin selain buat pancake, Wiwin juga kerja?
1: Iya, kerja di salah satu ekspedisi Yasira di Toria.
0: Oh gitu, iya. Baik. Nah, Wiwin, mungkin Wiwin bisa cerita nih, kalau tadi itu kan awal proses perjalanan membangun usaha nih. Nah, sekarang mungkin inspirasi dalam memilih produk dessert ini sebagai usaha, kenapa Wiwin memilih dessert usaha sebagai usahanya nih?
1: Mungkin karena mau menghadirkan sesuatu yang baru di Fakfa gitu. Bagaimana kayak ada satu dessert, terus ada toppingnya dan variannya. Variannya itu juga macam-macam sekali. Bisa dipilih sesuai selera yang mau membeli.
0: Orderan dari ini ya. Dari konsumen mau pilih apa, mau pakai topping apa gitu. Lalu alasan memilih nama usaha Win Sovel Pancake Fakfa SPF. Kenapa Win pakai alasannya memilih?
1: Yang pertama Win kan nama saya.
0: Ya, udah jelas.
1: Terus Sovel Pancake ini kan nama kuenya memang. Kuenya emang namanya Sovel Pancake.
0: Namanya
1: Sovel Pancake. Iya, namanya memang Sovel Pancake. Terus aja kan berada di kota Fakfa, kak. Jadi pasti harus ada nama kota tercinta nih.
0: Jadi itu ya alasannya mau milih Sovel Pancake Fakfa.
1: Iya, benar sekali, kak.
0: Mungkin Wiwin bisa spill varian-varian apa saja yang dijual?
1: Untuk sekarang baru 6 varian, kak. Ada
0: 6 varian, ya?
1: Di coklat itu ada 3. Ada dark coklat, ada coklat sama choco crunch.
0: Terus kalau dark coklat itu kan terkesannya itu coklat mungkin pahit atau enggak?
1: Tidak sih, kak. Dia tidak pahit.
0: Oh, tidak pahit.
1: Iya,
0: cuman
1: gitu.
0: Namanya aja dark coklat.
1: Mungkin dia lebih pekat dibanding coklat yang biasanya
0: gitu.
1: Iya, dia pekat. Biasanya juga yang kurang suka manis tapi mau makan coklat itu bisa, kak.
0: Oh, itu bisa ya?
1: Iya, gitu. Bisa dipadukan dengan keju atau tidak, krim coklat, red velvet, tergantung selera.
0: Selera dari konsumen
1: ya. Benar sekali, kak. Iya.
0: Baik, ada 6 varian. Dark coklat, kemudian
1: ada coklat, choco crunch, ada terus matcha,
0: strawberry,
1: taro,
0: tiramisu,
1: cappuccino. Lebih ya, kak?
0: Lebih malah. Dari tadi 6 ini malah udah mau ada 9.
1: Rencananya mau ada satu varian lagi yang vanilla.
0: Mau launching?
1: Iya, tapi mungkin insya Allah nanti.
0: Nanti ya.
1: Next ya.
0: Lagi dalam
1: proses, teman-teman.
0: Lagi dalam proses, teman-teman. Silakan teman-teman yang mungkin lagi nonton di YouTube ya, ataupun di live TikTok, boleh tanya-tanya langsung sama Wiwin nih. Kalau tadi sudah spill variannya. Nah, untuk Sovel Pancake ini harganya berapa nih, Win?
1: Nah, kalau untuk harganya sendiri tuh di 13.000, kak.
0: Oh, terjangkau
1: kan,
0: ya?
1: Iya, terjangkau. Ada juga yang tanya-tanya, kak, 13.000 tuh sudah include sama varian atau toppingnya tidak?
0: Iya, itu udah masuk, kak?
1: Itu udah masuk, kak.
0: Ya?
1: Udah. Terus kalau mau tambah topping gitu, ah itu tambah 2.000, jadi 15.000. Jadi toppingnya tuh lebih banyak gitu.
0: Jadi toppingnya dikasih lebih banyak.
1: Pokoknya ya gitu.
0: Tapi Sovel plus itunya
1: 13.000, kak.
0: Sekarang buat nggak sih?
1: Ada, kak.
0: Ada buat.
1: Iya.
0: Berarti kebetulan pas saya puasa, saya mau lewat gitu, saya mau beli.
1: Boleh sih, kak.
0: Boleh ya. Jadi guys, cuman 13.000.
1: 13.000 itu pun kalau masuk di daerah kota nih tidak kena ongkir, kak. Biasanya saya kasih
0: free ongkir.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada yang pesan kayak gitu, Wiwin yang nganter sendiri atau seperti apa?
1: Saya jadi kurir, jadi owner, jadi tukang nganter.
0: jadi semuanya di satu.
1: Semuanya jadi satu.
0: Gokil juga di anak-anak muda nih ya.
1: Itu sudah sih, kak.
0: Kalau boleh tahu, Wiwin sekarang umur berapa nih, saya?
1: Tahun ini 27.
0: Oh, masih.
1: Iya.
0: Jadi semangat untuk berwirausaha tuh luar biasa banget ya.
1: Emang dari dulu sudah suka berjualan, kak?
0: Oh, sudah suka berjualan.
1: Karena dulu kan almarhum mama tuh suka buat waktu masih sekolah.
0: Yeah.
1: Mama tuh suka bikin gorengan pisang, terus sebelum ke sekolah tuh kita jualan dulu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jualan nasi kuning, iya.
0: Sudah ditempa dari dulu. Wow, proses.
1: Terus ke pasar juga kayak di dulu pasar Toria sama dulu pasar yang di sekarang jadi gudang semen.
0: Iya.
1: Itu mama juga jualan di situ.
0: Di situ juga.
1: Iya, sering ikut. Jadi kayak lihat, jadi ini menghasilkan uang tuh caranya begini.
0: Iya.
1: Cuman baru tahun ini yang kayak betul-betul kayak
0: betul-betul
1: memberanikan.
0: Udah.
1: Iya. harus maju nih. Tara maju berarti tak tinggal. Tara maju berarti tak tinggal.
0: Okay. Ini anak muda kok sekali satu ini. Mulai ini ya. Baik, Wiwin. Mungkin Wiwin bisa cerita untuk proses produksi, apakah semua dikerjakan sendiri atau ada bantuan mungkin dari kakak atau dari keluarga, seperti apa?
1: Untuk dari awal sampai akhir tuh saya sendiri yang buat, Kak.
0: Wiwin sendiri
1: ya,
0: yang buat?
1: Benar, karena mama tuh kan punya barang-barang lengkap ya, dari mixer, terus semuanya tuh memang mama juga tuh suka buat kue.
0: Okay.
1: Nah, suka buat kue untuk kita makan tuh, jadi barang-barangnya mama tuh saya pakai. Cuman yang beli itu hanya dia punya tempat bakaran.
0: Oh, bakaran.
1: Iya, kayak ovennya begitu. Oh. Karena ovennya tuh tidak bisa pakai yang tangkring atau yang listrik.
0: Harus benar-benar
1: iya,
0: dari
1: kayak
0: di itu ya.
1: Iya, tempatnya sendiri
0: tempatnya
1: begitu.
0: Sendiri, ya?
1: Sudah pernah coba tapi dia tidak mau naik.
0: Oh.
1: Jadi okay, memang harus pakai. Itu saya pesan di Jawa juga. Mm-hmm. Harus tunggu. Saya pesannya di bulan Desember, datangnya di Januari.
0: Januari.
1: Iya.
0: Itu pembakarannya
1: iya,
0: langsung ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Baik. Lalu untuk proses semuanya dikerjakan sendiri.
1: Iya.
0: Terus nanti kalau misalnya side jobnya begini kayak Wiwin, Wiwin paginya nih kerja di ekspedisi.
1: Iya.
0: Terus nanti kalau misalnya ada permintaan. Ada permintaan pada saat Wiwin lagi beraktivitas, seperti apa cara Wiwin untuk menghandle yeah, konsumen ini, seperti apa Win?
1: Jadi biasanya tuh kalau untuk pelanggan yang lama tuh sudah tahu pengantarannya tuh pasti di jam 5. Pengambilannya tuh di setengah 5 karena kan saya pulangnya jam 4.
0: Oh gitu.
1: Jadi bisa bagi.
0: Jadi full dari pagi
1: dari jam 9 sampai jam 4 kerjanya.
0: Di ekspedisi.
1: Iya.
0: Oh, sampai jam 4.
1: Iya, sampai
0: jadi
1: jam.
0: Jadi nanti pulang itu baru
1: lanjut
0: pengantaran.
1: Lagi.
0: Mm-mm. Pengantaran.
1: Pengambilan dulu, Kak.
0: Oh, pengambilan
1: ya,
0: dulu.
1: Jadi pengambilan, setelah pengambilan jamnya baru saya keliling tuh. Keliling ke tempat-tempat yang beli.
0: Gitu. ini mereka para konsumen ini kalau misalnya mau beli pancake ini lewat mana nih?
1: TikTok. Di TikTok kan sudah nomor WhatsApp.
0: Oh, di TikTok aja. Aplikasi TikTok aja dipakai.
1: Iya, soalnya Instagram masih belum sih, Kak. Kayak fokus satu dulu.
0: Oh, satu
1: nanti
0: dulu,
1: kalau satu
0: ya,
1: sudah ini baru kita buka lagi ke Instagram
0: lagi.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Kalau nomor WA mungkin Win?
1: Nomor WA ada, Kak.
0: Ada ya. Nanti di akhir deh baru di ini
1: kita
0: ya.
1: Kita spill.
0: Kita spill nanti ya. Oke. Okay. Nah, Wiwin, mekanisme penjualannya seperti apa? Mungkin bisa disebutkan, oh, ini udah nih pemasaran produknya. Mekanismenya tadi seperti yang Wiwin sudah jelaskan bahwa nanti kalau misalnya Wiwin kerja, nanti pulang kerja,
1: baru lanjut
0: pengambilan, terus pengantaran.
1: Pengantaran.
0: Itu pengantaran kira-kira sampai jam berapa tuh?
1: Kalau misal saya antar tuh paling sampai jam 8.
0: Sampai jam 8.
1: Iya, kalau mau ambil sendiri bisa sampai jam 9. Itu untuk yang ambil sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Konsumen ini lebih suka gimana? Ada yang mungkin pesan langsung diantar atau seperti apa? Take away atau gimana?
1: Kebanyakan sih antar sih, Kak.
0: Kebanyakan antar.
1: Iya,
0: ya?
1: Tapi ada juga yang langsung datang ke rumah. Jadi kan tempat lokasinya masih di rumah nih.
0: Mm-hmm.
1: Masuk-masuk ke lorong juga.
0: Oh, lokasinya di rumah.
1: Iya,
0: ya,
1: di rumah
0: ya?
1: Di Puncak Brawijaya atas.
0: Itu sebelah mana sih? Saya biasanya lewat di situ, saya juga bingung. Ini mana tempat souffle pancake-nya? Saya pernah sekali. Saya pernah sekali lihat di TikTok nih. Saya pernah lihat. Cuman kata Kak Reva itu di sebelah bengkel JSS, tapi
1: iya,
0: di situ ya. Masuk
1: lorong, Kak. Jadi kan bengkel JSS di sampingnya ada kios ungu sama ada parkiran.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nanti pas di parkiran itu ada lorong masuk, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Sudah bikin penunjuk arahnya juga harus sematkan di TikTok karena banyak yang bilang, "Kak, di mana nih, Kak? Di mana nih?"
0: Itu dia.
1: Iya,
0: ya,
1: benar, Kak.
0: Saya termasuk juga mungkin mau dibilang konsumen lah ya, masih baru nih. Saya juga bingung, saya juga lewat. Ini mana nih tempat souffle pancake-nya gitu kan? Padahal baru masuk lorong ya?
1: Iya, masuk ya, lorong. Ini. Masuk lorong itu lumayan juga sih, Kak. Rumahnya kan kayak di bagian belakang juga gitu.
0: Kalau lewat jalan
1: Tengku Umar.
0: Tengku Umar gimana?
1: Bisa, Kak. Ada masuk sama sih, Kak, masuk lorong juga.
0: Masuk lorong. Jadi gimana dong yang lebih alternatif, yang lebih gampang buat dicari tuh di samping bengkel JSS atau lewat jalan Tengku Umar?
1: Yang biasa datang ambil sendiri tuh langsung di ini sih, di Brawijaya atas saja.
0: Oh, Brawijaya atas ya. Oke. Okay. Baik, jadi Brawijaya atas.
1: Brawijaya
0: ya?
1: Atas, teman-teman.
0: Oke, okay. Baik, Win boleh bisa cerita nggak sebelum bikin souffle pancake ini? Berapa kali Wiwin berusaha, kan ini kerjanya sendiri.
1: Iya, benar.
0: Berapa kali Wiwin mencoba membuat donan pancake ini sehingga akhirnya Wiwin memutuskan untuk langsung jualan?
1: Itu pertama itu sudah coba-coba duluan, okay. Sambil tunggu apa bakarannya itu datang, oh. Kan paling 2 mingguan bakarannya datang,
0: yeah.
1: Sudah saya coba kayak top, kan bahan dasarnya itu telur, tepung. Terus bagaimana saya bikin tuh telur itu dia tidak kayak terlalu tidak mengganggu rasanya begitu, okay. Karena telur ini kan pekat banget,
0: pekat
1: ya
0: banget,
1: iya
0: betul.
1: Makanya saya kayak bikin terus apa yang bisa menghandle dia punya rasa dari telur itu. Jadi saya pakai vanila. Nah, vanila itu dia bisa buat rasa telur itu ditutup. Jadi tidak ada rasa telur.
0: Jadi dia
1: iya.
0: Ketutup ya?
1: Iya, ketutup sekali.
0: Ketutup vanila itu jadi udah enggak bau telur.
1: Tidak bau telur, rasa telurnya juga udah tidak ada. Jadi suka ya rasa kue gitu. Ya rasa kue ya, Kak. Mau rasa apa
0: rasa
1: lagi?
0: Rasa kue. Nah, pertama kali Wiwin pertama kali pancake itu jadi siapa orang pertama kali yang Wiwin coba untuk mencoba dessert ini?
1: Pertama itu ada teman di seberang namanya Echa.
0: Okay.
1: Dia tuh yang memang betul-betul kemarin tuh yang ya termasuk salah satu orang juga yang ada di samping saya.
0: Oh begitu, oke.
1: Okay. Ya jadi hasil dia coba. Dia bilang begini enak gitu sudah
0: langsung enak
1: gitu. Langsung enak
0: Tapi sebesar, dia ngikutin untuk proses pembuatannya enggak?
1: Ada dia, Kak.
0: Oh, dia
1: iya.
0: Juga dia. Oh, gitu.
1: Jadi kayak macam saya kasih rasa dia bilang enak, terus ada beberapa dari kakak juga rasa juga ya sudah pas. Tapi Kak yang di mana-mana kan kalau orang namanya buat usaha itu cobaannya itu pasti di tengah.
0: Oke, iya.
1: Saya punya di awal.
0: Oh, dari di awal tuh udah mulai ini ya?
1: Pas open itu langsung dihajar betul-betul, Kak. 30 orderan itu gagal semua.
0: Gagal semua?
1: Iya, karena telur.
0: Karena telur?
1: Telurnya kalau memang dingin itu tidak akan, dia tidak akan menjadi.
0: Oh, jadi ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: okay. Jadi saya sampai kayak, dan hari pas launching itu kan ada tanya kakak juga, dari kakak pun teman-teman juga ada pesan,
0: okay.
1: Terus begini sudah dikumpul jadi satu, dan hari itu pas ada hari kerja juga, tapi saya maksudnya untungnya itu bos saya itu mendukung juga
0: mendukung.
1: Usaha saya gitu,
0: okay.
1: Jadi saya izin pulang, itu saya bikin itu dari jam 2 sampai malam, Kak, terjadi tuh.
0: Itu?
1: Iya, serius, Kak.
0: Pancake-nya?
1: Pancake-nya tidak jadi dan tidak mau masak.
0: Tidak mau masak?
1: Tidak mau masak, Kak. Sampai-sampai kayak saya bilang, aduh Tuhan, ini harus bagaimana begitu. Karena sudah, itu kemarin ada sekitar 6 rak itu.
0: 6 rak
1: telur tuh tidak jadi.
0: Gagal
1: semua. Sampai satu titik sudah saya kayak, kayaknya sudah mulanya sudah ini.
0: Sudah hopeless, sudah.
1: Iya, sudah kayak, aduh Tuhan, kenapa cobaannya itu pas di awal buka.
0: Oh, awal buka
1: kayak itu bisa betul-betul yang dimana orang bilang baru start,
0: baru mulai
1: itu sudah. Ya Allah, ini ujiannya memang betul-betul harus di awal. Harus di awal kan gitu.
0: Okay.
1: Sudah akhirnya kayak saya chat saya punya kakak yang di Bali. Saya bilang, sebenarnya ini bagaimana ini terjadi gitu. Saya terus jualan saya sudah kapai. Dia bilang jangan, kalau kau menyerah sekarang kok tak akan bisa begitu, coba lagi, coba, pokoknya harus coba sampai bisa. Akhirnya saya bilang, coba lagi. Saya sudah bersama satu teman yang nama Echa ini, Kak. Dia memang betul-betul sampai santar, dia pulang tuh jam 12 malam.
0: Saking
1: dia tunggu sampai dalam gini. Dia bilang, Win, kayaknya kalau saya gak di komposisi, saya sudah mau deh tutup saja, kayaknya tak akan sanggup.
0: Okay.
1: Akhirnya pas jam sekitaran selesai isa, itu baru adonannya jadi.
0: Itu ganti telurnya atau seperti apa, Cak?
1: Ganti telur, Kak. Itu
0: ganti semua telurnya.
1: Iya, ternyata telurnya itu hampir semua dingin.
0: Oh gitu.
1: Yang kan baru juga kayak itu kan tidak bisa membedakan mana telur yang
0: iya betul.
1: Iya yang dingin mana
0: betul,
1: yang bagus
0: mana
1: nih.
0: Yang bagus,
1: nah
0: kan,
1: cuma tahu asal beli saya sudah.
0: Iya aja. Oke.
1: Okay. Akhirnya pas bikin ada berapa kali saya bolak-balik cari telur. Sampai akhirnya dapat telur, bikin, dan jam setengah sembilan tuh saya chat kakak-kakaknya yang masih mau ambil itu.
0: Iya, masih mau pengen soft.
1: Iya, akhirnya diantar sudah di jam 9 lewat. Dan alhamdulillahnya mereka masih mau terima
0: ya, alhamdulillah. Di balik semuanya itu, ketegangannya tuh akhirnya tuh ini ya.
1: Diambil sama orang. Saya takutnya itu kayak macam ikut terlalu lama sekali, susu tunggu dari siang sampai malam nih tidak jadi-jadi, nanti sudah malam jam gini baru. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang seperti itu, pas saya bilang, "Kak, ini sudah jadi pesanannya, mau diambil atau jadi diambil tidak?" Okay. Akhirnya aku bilang, "Yaudah, tidak apa-apa, langsung saja bawa ke alamat ini gitu." Akhirnya diantar, selesai. Dan itu mungkin salah satu pengalaman yang sangat-sangat buat saya kayak tidak boleh menyerah hanya karena 3 hari itu pernah sepi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi akhirnya dari situ saya berpikir bahwa untung kemarin saya tidak
0: langsung menyerah.
1: Iya, tidak langsung menyerah. Dan
0: itu kan ada dukungan dari kakak tuh,
1: benar.
0: Ya. Terus tambah Echa juga ya.
1: Untung harus juga kan ada bapak nih, bapak di rumah. Hmm. Terus bapak untung tidak kayak macam yang lihat saya ulang-ulang tuh, bapak tadi bilang kayak stop sudah begitu. Tidak, maksudnya aku liatin, bikin-bikin tapi tidak jadi-jadi. Tapi alhamdulillah bapak tuh diam, kayak melihat saya proses, saya bikin. Iya, jadi saya rasa kayak, oh saya tidak di, maksudnya tidak dibatasi begitu.
0: Ya,
1: hanya
0: betul.
1: Karena saya kurang, maksudnya yang ini tidak jadi, bapak tidak bilang seperti itu. Tapi bapak tuh diam, lebih memperhatikan. Mungkin dengan bantuan doa bapak juga sih.
0: Iya, makanya saya bilang tadi, diam. Tapi dukungan
1: ya, bapak benar,
0: doa gitu kan.
1: Itu sudah, kan, makanya kuenya jadi. Dan terus bapak tuh orangnya kan memang kayak gitu ya kak.
0: Biasanya itu kalau bapak-bapak tuh sukanya diam,
1: iya,
0: tapi dalam
1: gitu.
0: Hati itu tuh
1: kayak ya Allah bantu dia.
0: Oke, okay. Baik. Jadi itu pengalaman yang
1: iya,
0: ini ya.
1: Benar,
0: itu termasuk menurut Wiwin, itu termasuk pengalaman yang berkesan atau pengalaman seperti apa menurut Wiwin?
1: Kalau untuk saya berkesan sih kak, karena berkesannya tuh di awal baru buka langsung dihajar dengan cobaan yang begitu. Kalau macam saya tidak berpikir untuk lanjut, berarti sudah selesai. Shovel pancake sudah ada dan hari ini tidak ada shovel pancake RRI perusahaan.
0: Oke, mungkin itu tadi ya pengalamannya yang dari Wiwi. Kalau mau dibilang itu mungkin dari di awal-awal.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu ya.
1: Awal buka tuh kak.
0: Awal buka.
1: Iya, awal buka sekali.
0: Oke, itu awal buka. Jadi itu mungkin menurut Wiwin pengalaman yang paling berkesan. Mungkin selama Wiwin menjalani usaha sudah 6 bulan ini, selain berkesan, ada juga pengalaman yang bikin Wiwin happy atau seperti apa?
1: Kalau yang bikin happy itu orderannya banyak sih kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah setelah 3 hari sepi itu, hampir sekarang selalu ada orderan setiap hari. Jadi
0: setiap hari ya?
1: Iya, 3 hari itu kayak, jadi kan setiap ada orderan nih kak, selesai itu kan selalu kayak ya namanya pasti mengucap syukur gitu kan kak, sama yang Maha Kuasa sudah memberikan rezeki kepada saya. Terus 3 hari itu memang betul-betul sepi lagi.
0: Oh sepi lagi?
1: Sepi kak, sepi itu kayak macam terapa sudah. Mungkin Allah tuh menguji saya kayak macam kira-kira saya kasih sepi, dia punya usaha ini dia masih bersyukur kah tidak sama saya, masih ingat kah tidak begitu.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah setelah 3 hari itu saya kayak alhamdulillah, terima kasih Allah, karena setiap selesai orderan kan saya selalu ngomongnya kayak gitu kan kak, kayak selalu kayak alhamdulillah terus alhamdulillah. Pas sudah akhirnya hari keempat itu kak, orderan tuh sampai alhamdulillah hari ini tidak pernah putus.
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah sekali.
0: Masya Allah. Oke okay, ya. Jadi kembali lagi mungkin kita ya itu tadi dibalik mungkin banyaknya cobaan ya dikasih di awal-awal kayak gitu juga kan. Jadi itu gimana melatih kita untuk tetap sabar,
1: tetap sabar,
0: tetap optimis juga ya Win ya, bahwa ya Allah kalau memang kita sudah diridhoi dan ya sudah bismillah.
1: Bismillah pasti
0: yakin ya.
1: Jadi.
0: Oke, okay, Win, sehari itu biasanya berapa banyak orderan yang Win terima?
1: Alhamdulillah sudah mau sampai 30 satu hari.
0: 30 satu hari, Win?
1: 30 orderan.
0: Kamu kuat itu setiap sehari itu, apalagi
1: kak,
0: kamu punya side job kerja harus dari jam 9 ke
1: jam 4.
0: Kerja side job sampai jam 4 sore kan kayak gitu.
1: Alhamdulillah kuat sih kak, karena mungkin karena sudah terlatih dari dulu sih. Karena terlatih maksudnya kita alhamdulillahnya tuh mama sama bapak tuh memang orangnya bukan ya kalau mau bilang kaya juga tidak, tapi alhamdulillah semuanya tuh kayak kebutuhan anak-anaknya itu tercukupi.
0: Okay.
1: Nah dari situ tuh kayak rasa gimana ya kak ya, lihat usahanya bapak sama mama juga sih, kita maksudnya belajar dari situ kayak mama sama bapak usaha, terus masa saya yang muda-muda ini ntar tidak mau punya usaha begitu.
0: Okay.
1: Apalagi kan sudah dari lama sudah ikut-ikut mama ke sana kemari jualan gini.
0: Yeah.
1: Jadi kayak punya apa ya kak namanya, sudah punya
0: mentalnya tuh
1: yeah.
0: mentalnya tuh mental nggak mudah goyah, mental yang nggak mudah menyerah karena melihat dari sisi orang tua.
1: Iya, benar sekali,
0: dari
1: Kak.
0: dari kecil juga apa Wiwin sudah sering ikut sama orang tua, mama ya, khususnya mama,
1: almarhumah
0: mama ya. Oh gitu, baik. Semoga saya pencapaian Wiwin ini diridhoi oleh mama ya, walaupun beliau sudah ini ya. Oke, semangat terus Win. Nah Win, ini ada yang bertanya nih sore hari ini. Menurut Wiwin katanya secara tekstur dan rasa souffle-nya udah sesuai ekspektasi awal atau masih mau di upgrade lagi? Win, ada yang tanya nih, silakan.
1: Iya, terima kasih yang sudah bertanya. Jadi awal sama dari awal sampai sekarang itu sudah tidak berubah lagi, Kak.
0: Oh, sudah pas.
1: Iya,
0: ya?
1: Sudah pas. Jadi
0: teksturnya.
1: Iya, dari tekstur terus rasanya terus dari digabung antara varian topping itu alhamdulillah tetap sama sampai sekarang. Dan setiap yang beli juga tuh kayak, Kak ini enak loh, terima kasih Kak. Biasanya yang bilang terima kasih saya gitu. Sudah mau beli lagi.
0: Sudah dapat ini dari para ini ya.
1: Yang pernah beli dan
0: yang pernah beli
1: itu dan selalu balik lagi.
0: Wow.
1: Pasti balik lagi, alhamdulillahnya itu Kak. Jadi saya pikir kayak, aduh, saya jual ini kayaknya dia balik lagi ke tidak gini. Tapi ternyata dia balik lagi, Kak, dia balik terus.
0: Balik terus ya, oke. Baik, Win, tadi pertanyaan saya tuh gini, gimana cara kamu untuk memilah waktu ya? Kamu kan kerja nih, terus misalnya ada orderan, sehari tuh bisa 30 yang order 30 order pancake. Cara kamu itu gimana, Win?
1: Jadi kan 30 ini tidak semua kayak diantar. Jadi kayak ada yang jadi 30 itu ada yang datang ambil sendiri. Nah, nanti sisanya itu baru saya yang antar. Jadi sudah dibagi waktunya tuh Kak. Jadi kan saya pulangnya jam 4. Nah, jadi 4:30-nya itu ambil. Jadi saya bikin yang mau ambil dulu 30 menit tuh Kak, sebelum menuju ke jam 5. Nah, nanti di jam 5 itu baru saya jalan. Nah, jadi kalau macam ada yang mau ambil, nanti di atas tuh ada kios ungu. Biasanya saya titip di Mbak. Di Mbak yang ada kios di depan parkiran itu Kak. Nah, nanti saya sudah chat orang sama orangnya, terus nanti saya konfir lagi sama Mbak dengan harganya, sudah tinggal ambil aja di situ Kak.
0: Tinggal ambil aja di situ.
1: Jadi sambil saya antar ke yang punya pesanan, yang pas mau datang tapi saya sudah jalan, itu biasanya ambil di Mbaknya di kios ungu. Gitu Kak, saya bagi waktunya.
0: Baik. Win, ada lagi yang tanya nih, katanya gini, wah berarti 6 bulan ini udah jatuh bangun sama trial and error berkali-kali ya, Kak Win ya.
1: Itu jatuh pasti sekali tuh.
0: Nih ada yang bertanya nih dari Ina Rahman, cara pesannya gimana Kakak?
1: Kalau pesannya itu tinggal langsung DM atau WhatsApp saja.
0: Oh, bisa disebutkan WhatsAppnya, Ina, silakan di ini ya, silakan di ini.
1: Nomor WhatsApp-nya. Jadi nomornya itu 0812 464 7401.
0: Sekali lagi deh, Ina, tolong di save nomornya Kak Wiwin ya. Silakan.
1: 0812 464 7401.
0: 0812
1: 464
0: 7401.
1: Iya.
0: Nah itu ya cara pesannya gimana teman-teman tadi sudah di ini. Katanya kalau medsosnya ada nggak Kak Wiwin?
1: Jadi medsosnya itu baru TikTok.
0: Baru TikTok aja. Ina Rahman ini baru TikTok. Silakan di spill atau di share TikToknya.
1: Jadi nama TikToknya. Nama TikToknya itu Sovel Pancake Fak Fak.
0: SPF.
1: Iya, dalam kurung SPF.
0: Iya. Ina, nama medsosnya Sovel Pancake Fak Fak SPF. Di TikTok ya.
1: Baru di
0: TikTok aja nih. Media sosial lainnya nanti
1: menyusul.
0: Nanti menyusul nih ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikutan yang mau tanya, makasih katanya. Teman-teman yang mau pesan souffle pancake silakan. Kita terima dulu ada yang bergabung di telepon. Kita terima dulu sore hari ini ya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore, silakan Bung Darwin.
2: Kompresnya itu diperjelas, terus nomor HP-nya itu diperjelas.
0: Baik,
2: siap. Iya, supaya kita juga bisa pesan.
0: Oh, baik.
2: Ulang, pelan-pelan sedikit, jangan terlalu cepat.
0: Iya, baik, Bung Darwin. Terima kasih. Nah, itu dia, pelan-pelan katanya, nggak boleh buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Wiwin, tarik nafas dulu, nggak apa-apa.
1: Tarik nafas.
0: Tarik nafas dulu, silakan. Yang mau pesan nih, teman-teman, ya, kebetulan nih yang punya Sovel Pancake-nya, owners-nya langsung nih ya, yang jadi teman-teman yang mau pesan, yang mau ini silakan langsung di DM aja. Di mana?
1: Kalau mau DM di WhatsApp juga langsung boleh, di WhatsApp, TikTok
0: juga. Nomornya silakan.
1: Ini mungkin lebih slow kah, Pak?
0: Lebih slow boleh. Lebih slow nih kayaknya.
1: Oke, okay, nomornya itu di 0812 4064 7401.
0: Sekali lagi 0812 4064 7401. Terus alamat rumah tuh, ada yang tanya, silakan.
1: Alamatnya di Brawijaya Atas, dekat bengkel JSS, sudah disematkan juga di TikTok, jadi lebih mudah begitu.
0: Lebih mudah ya. Oke, jadi untuk TikToknya namanya apa?
1: Nama TikToknya itu Sovel Pancake Fak-Fak.
0: Oke, jadi sekali lagi yang lagi monitor Pro 1 RRI Fak-Fak sore hari ini, yang lagi dengar juga UMKM bicara bersama dengan owner langsung dari Sovel Pancake Fak-Fak. Jadi untuk kalian yang berminat ya, pesan ya, ini bisa langsung di WhatsApp-nya Wiwin,
1: yeah.
0: Di 0812 4064 7401.
1: Iya, yeah, betul ya. Sekali.
0: Sekali lagi 0812 4064 7401. Alamat rumahnya di Brawijaya, yeah. Atas ya, Brawijaya Atas di samping bengkel JSS. Di situ sudah disematkan ya alamat lengkapnya. Nanti teman-teman bisa lihat di TikTok juga, karena ownernya baru punya satu media sosial yang dia gunakan, yakni TikTok, Pancake Sovel Pancake Fak-Fak atau SPF, yeah. Ya. Benar ya, Win, ya? Yeah,
1: benar sekali.
0: Nah, oke. Okay. Baik, ada lagi yang tanya nih, Win, dari Heidi. Kenapa milih Sovel Pancake Kak Win dibanding pancake lainnya? Katanya gitu. Kenapa milih Sovel Pancake Kak Win dibanding pancake lainnya? Silakan.
1: Jadi mungkin pancake.
0: Gua jawabnya sabar dulu.
1: Oke, siap.
0: kita dengerin satu ini dulu,
1: okay,
0: ya, Win, ya.
1: Oke, siap.
0: Okay, kita dengerin satu ini. Heidi, sabar ya. Sabar ya, kita break dulu sebentar, kita dengerin yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Fak-Fak.
3: Adik, kompi mana?
4: Ke kios depan, kakak.
3: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untuk kau juga, ya.
4: Siap, kakak.
3: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
4: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
3: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
4: Iyo, kak.
3: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: Ya baik, berikutnya kita masih di UMKM Bicara sore hari ini bersama dengan Wiwin, owners Win Sovel Pancake Fak-Fak SPF. Oke, okay. Win, ini ada tadi yang ini ya, sekali lagi teman-teman, pertanyaan dari Heidi nih, kenapa milih Sovel Pancake dibanding pancake lainnya? Silakan Win.
1: Jadi pancake ini mungkin ada berapa macam nih kak?
0: Iya, benar ya,
1: jadi saya pilih pancake ini tuh karena suka makan kue. Karena bentuknya tuh kan kayak kue,
0: iya,
1: tuh
0: kayak kue,
1: ya benar sekali. Makanya karena suka makan kue, jadi kayak harganya kalau macam yang satu kan ada tuh yang kayak tipis gitu,
0: tipis
1: ya.
0: Iya, ya.
1: Itu kayak kurang cocok sih kalau untuk saya begitu.
0: Oh, nggak cukup.
1: Iya.
0: Tipis terus nggak cukup ya.
1: Sedikit.
0: Bagi kita tuh orang fak-fak tuh.
1: Porsinya tuh kayak.
0: Oke.
1: Jadi kayak. Kayaknya sudah lah kalau begitu mau yang ini saya soal pancake yang kayak kue gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Dia pancake.
0: Kayak dia pancake.
1: Iya, tapi
0: ya?
1: Kue kan?
0: Iya, kue. Heidi itu alasannya. Jadi katanya ya setahu ketong kan biasanya suka yang
1: makan yang porsinya tuh kayak
0: besar tuh.
1: Itu saya kak, ada yang bilang porsinya kurang besar.
0: Oh, ada yang bilang kurang besar.
1: Cuman,
0: ya?
1: Kalau macam saya mau kasih besar berarti harganya juga harus.
0: Tidak apa-apa. Kalau misalnya dia harga besar terus kalau dia bilang itu kurang besar,
1: iya.
0: Kasih naik dia harga aja tidak apa-apa. Mungkin orang enggak tahu itu kan bisa kayak gitu.
1: Tapi kan banyak bilang kak, ini kayak tidak terlalu mahal gitu.
0: Hah?
1: Ada yang bilang kayak kak ini tidak terlalu mahal dengan harga 13.000, kak.
0: Itu makanya saya bilang itu murah loh kalau misalnya sovel 13.000.
1: Itu sebenarnya kayak saya bilang kayak sama kasih harga berapa 10.000 gitu. Kalau saya kasih harga 10.000 saya dapat apa?
0: 20. Iya.
1: 20 sih. Iya sih.
0: Gimana sih? Iya, nanti dinego lagi ya biar.
1: Tapi kayaknya tidak sih bertahan dengan 13.000 aja udah.
0: Oke. We will see aja deh nanti Win tergantung ya Win ya. Oke. Katanya Heidi lagi ini jujur bikin sovel kan terkenal agak tricky ya,
1: agak
0: tricky, emang susah gitu kan, dan sensitif ya adonannya,
1: ya, biar
0: apelnya dapat. Gimana menurut Wiwin?
1: Jadi kalau bikin dia punya adonan itu lama dalam pengocokan telur saja itu tidak berkembang kak.
0: Nah itu dia, itu memang udah harus di takar betul.
1: Iya betul
0: ya.
1: Sudah awal-awalnya juga kan saya pakai takaran tuh,
0: iya.
1: Tapi karena sudah berjalan 6 bulan ini kayak sudah terus apa kita karan lagi pake, sudah
0: wow, udah mahir
1: insting
0: ya. Insting main. Oke, terus
1: karena mungkin sudah berjalan 6 bulan jadi kayak terapur lagi kayak awal-awalnya itu kan aduh ini berapa mili
0: gitu kan, ya.
1: Tepung seberapa gram lah begitu.
0: Oke.
1: Okay. So, tapi sekarang kayak tinggal tek tek tek tek. Langsung yang penting tuh di telur. Karena kalau telur lama pengocokannya itu tidak sesuai buat dia tidak mau naik. Terus apinya juga. Sama sih pakai ini kak, apa? Kompor sumbu.
0: Oh, pakai
1: kompor sumbu kak, tidak.
0: Oh iya, tidak pakai
1: tabung yang apa? Yang gas
0: yang
1: gitu.
0: Gas, ya?
1: Tidak, takut.
0: Oh, iya.
1: Pertama takut dan belum, maksudnya belum pernah coba juga kalau pakai kompor gas.
0: Kompor gas ya. Kita lebih biasa pakai
1: kompor. Pakai kompor minyak tanah.
0: Baik. Oke, nah itu dia ya Heidi ya. Kalau silakan teman-teman yang mau tanya boleh. Nah, ini ada lagi katanya sudah orang fak-fak. Memang bicara itu cepat-cepat, jalan cepat-cepat, apa-apa juga semuanya cepat. Emang gitu ya, Win ya?
1: Iya sih, Kak. Maksudnya mungkin karena sudah sering kayak bicaranya tuh kayak macam iya aku bagaimana gitu langsung kayak tiba-tiba mau bicara pelan tuh kayak takut salah pengucapannya tuh kayak bicara apa ya gitu.
0: Oke, dak-dak itu dimana? Kak Marjan Melon, bukan dak-dak ya tapi fak-fak Papua Barat.
1: Fak-fak
0: Papua Barat Kak Marjan Melon ya. Oke, okay. Kak Marjan Melon. Baik. Ada lagi nih ya, soalnya kan, oh ada lagi. Oh pengen main ke sana boleh, ya kalau
1: boleh.
0: Main di sini boleh. Katanya Heidi ini bikin stres dikit tuh soal pancake-nya. Ya, terus ada lagi nih. Dari 069, kayak apa sih penasaran? Ada contohnya kak, Win bawa nggak pancake-nya?
1: Enggak sih kak.
0: Nah ini dia ada yang penasaran nih.
1: Kalau penasaran boleh langsung coba
0: boleh
1: sih kak.
0: Boleh langsung dicoba dong.
1: Iya.
0: Ya silakan sekali lagi ini ada nomornya Wiwin ya, jadi 069 kalau berminat pengen beli sovel pancake-nya langsung aja di 0812 40 64 74 01 atau di media sosial Wiwinier. Dia baru pakai satu media sosial, yakni di TikTok. Ya, nama TikToknya tuh Sovel Pancake Fak Fak atau SPF ya. Teman-teman bisa langsung cari aja. Bisa cari aja terus langsung di DM langsung ya ke Wiwinnya untuk bisa merasakan Sovel Pancake-nya itu seperti apa. Tapi emang udah banyak yang ini ya, Udah banyak yang pesan terus.
1: Terus ada yang maksudnya sampai alamatnya itu saya tidak perlu lagi mau tanya. Saking seringnya itu, jamnya juga dia sudah tahu. Sampai sering saya antar jam 5 tuh kayak, kalau langsung saya naik ke rumah gitu. Iya langsung kayak selamat sore, so langsung dikasih langsung jalan. Saking seringnya dia pesan itu.
0: Oke, selamat sore buat Assalamualaikum Kak Eka.
1: Waalaikumsalam Kak Eka.
0: Waalaikumsalam Kak, selamat bergabung Kak Eka. Nah kemudian seru banget obrolan kita sore hari ini Win. Mungkin Win dalam menjalankan usaha ini apa saja yang mungkin hal penting yang harus diperhatikan agar produk dari Sovel Pancake ini bisa diterima oleh masyarakat? Silakan Win.
1: Kalau yang pertama itu pasti kebersihan Kak. Buat namanya kan ini dimakan sama manusia, sama orang. Maksudnya kalau tidak dijaga kebersihan takutnya ada yang sakit perut. Terus kita juga kena pasti kena marah dan kena tegur juga. Untung-untung tidak dibawa ke pihak berwajib. Kalau dibawa mati tutup sudah.
0: Oke.
1: Itu sih yang pertama tuh kebersihan, terus bahan-bahannya juga dipilih. Kayak misalnya kan biasanya tuh pakai susunya kan pakai susu UHT gitu Kak.
0: Iya.
1: Itu pakai
0: murni fresh, berarti.
1: Iya murni. Itu pakai kalau bukan fresh and flag itu berarti ultra. Iya.
0: Oke, baik.
1: Bahan-bahannya juga tuh disimpan, terus tempatnya tuh setiap selesai saya bikin tuh tetap saya cuci, kayak tidak tunggu nanti besok saya sudah baru saya cuci kan saya capek gitu.
0: Iya, biasanya kan
1: iya.
0: Malas ya, ya dalam diri apalagi sudah bikin seharian kerja terus bikin Sovel Pancake lagi kayak gitu, jadi minimal udah bahan-bahannya untuk bikin kue itu tuh udah
1: di kestinggal saya
0: gitu. Tapi tidak
1: Win, ya? Tidak, karena pertama tuh Bapak tuh orangnya bersih. Itu kalau macam tidak dicuci tetap saya kayak terus pakai lagi. Kestinggal sih jam pakai dia terus jualan kalau macam terus menyimpan gitu.
0: Nah, gitu itu
1: jadi iya, jadi bapaknya tuh kayak selesai kita bikin langsung dicuci dibersihkan gitu. Jadi kan terus mungkin juga mau kayak bapak sudah yang kasih bersih. Terus mungkin kayak gitu. Jadi setelah saya pakai saya punya tempat-tempat jualan terus dia punya bahan-bahan terus semua saya kumpul jadi satu. Itu pun saya sudah lemari. Terus dia punya tempat tuh saya cuci langsung. Jadi terus tunggu kayak sebentar besok atau tidak langsung cuci sudah itu juga. Dan jadwal cuci dia punya apa? Bakalan itu satu minggu satu kali, setiap hari minggu tuh dicuci.
0: Satu minggu
1: dicuci ya? Karena tidak mau mengecewakan yang su beli.
0: Baik, konsumen ya. Baik, itu salah satunya ya. Jadi untuk menjalankan usaha ini yang diperhatikan adalah kebersihan ya. Luar biasa. Buat Kak Eka, salam kakak dari Fak-Fak ya. Buat Kak Eka katanya dari salam rindu dari Jawa. Wah, salam rindu juga nih Kak Eka. Dari Heidi katanya keren nih Kak Wiwin katanya gitu.
1: Terima kasih.
0: Dari 069 katanya gini, foto profilnya apa ya? Katanya gitu.
1: Foto profilnya
0: apa ya untuk Sovelnya?
1: Itu Kak apa kayak gambar tadi ya Kak?
0: Silakan. Mungkin bisa di spill nih ada yang ini.
1: Kita untuk ini sih Kak.
0: Nah ini teman-teman, ada gambar itu tuh, gambar-gambar kue 069 ini nih, foto profilnya tuh. Ada gambar kue terus ada lelehan coklat ya. Ada lelehan coklat ya, itu foto profilnya ya, dari Sovel Pancake. Sovel, S-O-F-F-L-E, Pancake. Bukan pancake yang pakai C kayak gitu. P-N-K-E-K, Pancake, Fak-Fak ya. Oke. Sudah ya, 069 ya. Boleh di spill lagi. Nih teman-teman kayaknya boleh di spill lagi lebih dekat kayaknya. Coba. Silakan.
1: Jadi sengaja pancake-nya tuh tidak pakai yang shape gitu. Jadi kayak lebih gampang orang
0: gampang
1: tulis.
0: Jadi Sovel. Itu tuh ada adonan kue terus ada lelehan coklat di atasnya. Sovel, S O F F L A P-N-K-E-K
1: Pancake.
0: Fak-Fak gitu ya, 069, kemudian sudah di ini teman-teman semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Heidi nih, katanya gini, rencana ke depan dari Wiwin ada rencana eksperimen pakai bahan lokal fak-fak nggak, Kak, buat adonan pancake-nya? Silakan, Win.
1: Kalau bahan lokal fak-fak itu mungkin lebih ke telur ya, Kak, telur lokal.
0: Oh, telur lokal,
1: iya,
0: ya. Oke, okay.
1: Gitu.
0: Telur lokal ya.
1: Karena kan kalau namanya bahan-bahannya ini kan pasti yang pertama itu tepung,
0: iya.
1: Terus susu yang kalau susu lokal belum ada ya, Kak?
0: Susu lokal ada.
1: Sama tepung lokal.
0: Oke.
1: Jadi mungkin lebih ke telur lokal. Kalau
0: oh,
1: mungkin,
0: lokal,
1: jadi kalau
0: ya,
1: yang punya usaha telur lokal boleh.
0: Oh iya, yang punya usaha telur lokal ini udah langsung di ini nih sama si.
1: Gitu. Jadi yang lokal mungkin baru telur ya kayak. Yang lain belum.
0: Lokal, belum. Iya. Belum lokal. Gitu.
1: Masih sama dari toko.
0: Oke. Baik. Ada lagi nih. Katanya. Oke, baik, sudah ditemukan.
1: Oke,
0: nah,
1: tim. Jangan lupa di-follow.
0: Di-follow ya, di-follow teman-teman. Jangan lupa di-follow terus dicoba, dibeli langsung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, dari Heidi lagi nih, maybe sebagai inovasi jangka panjangnya Soto Pancake Fak-Faknya mau seperti apa? Win.
1: Kedepannya mungkin awalnya kan kayak pengen punya kedai gitu, Kak.
0: Okay.
1: Iya, ini kan lebih mempermudah semuanya juga kalau yang mau.
0: Ini
1: tapi
0: kan masih di rumah,
1: dari rumah. Tapi dipikir-pikir juga kayak kalau kita mau buka kedai kan itu disewa lagi. Terus kita harus cari tempatnya juga. Kemudian saya sudah pernah ke salah satu lokasi juga, tapi itu penuh.
0: Oh, gitu.
1: Iya, sudah penuh. Akhirnya kayak saat berunding lagi sama kakak. Jadi dia tuh sama kakak di Bali. Dia tuh jadi salah satu
0: mentor.
1: Mentor. Jadi saya tanya juga, Kak, ini macam bagaimana? Saya tidak dapat tempat nih. Dia bilang, "Ya sudah kalau gitu tidak apa-apa, fokus saja dulu di rumah."
0: Iya.
1: Kalau bisa buka di rumah tidak apa-apa, kita buka di rumah saja.
0: Okay.
1: Kalau macam nanti insyaallah ke depannya kalau sudah bisa beli banner, kan di depan tuh orang lewat-lewat kayak di mana gitu yang jualan. Iya. Gitu. Jadi kayak insyaallah nanti beli banner terus kayak taruh di depan parkiran gitu. Nah, setelah di parkiran baru kan tinggal masuk saya ke dalam, ke lorong yang ada menuju rumah.
0: Menuju
1: gitu.
0: Rumah,
1: iya.
0: Baik. Oke, itu jangka panjangnya untuk rencana ke depan ya. Baik. Oke, Win, mungkin kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih sore hari ini. Menurut Wiwin, kunci utama sebuah usaha nih sampai sejauh ini sudah 6 bulan berjalan nih. Usaha bisa bertahan sampai 6 bulan ini menurut Win seperti apa?
1: Kalau untuk saya sendiri, jaga kepercayaannya pembeli atau konsumen.

0: KPIN?
1: Sudah berapa kali? 6 bulan ini sudah sekitar 3 kali lebih lah.
0: Sudah 3 kali lebih ya. Siasati caranya untuk yang suka PHP-in seperti kayak gitu dari Wiwin sendiri seperti apa, Min?
1: Jadi awalnya tuh kan kalau macam ada yang pesan langsung dibuat. Nah, itu biasanya tuh kayak macam saya tidak perlu kayak minta alamat segala macam gini, langsung bikin langsung antar. Tapi ternyata setelah sampai di alamatnya itu tidak ada orangnya, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. So, akhirnya saya putuskan kayak nanti pas kalau mau ambil orangnya sudah ada, baru saya langsung bikin. Gitu.
0: Iya. Okay. Itu kalau kita udah mau di akhir tapi saya baru ingat nih. Ini kalau misalnya buat souffle pancake itu berapa lama sih, Win?
1: Kalau untuk tidak sampai 1 jam sih itu dua resepnya langsung jadi.
0: Oh gitu.
1: Iya, cepat aja, maksudnya kalau souffle ini dia tidak bisa terlalu lama. Karena kalau dia terlalu lama dia tidak mau mengembang. Gitu.
0: Baik.
1: Ada
0: baik.
1: Waktunya juga bakarannya, Kak.
0: Ada waktunya ya. Oke. Jadi dia enggak souffle ini enggak butuh waktu lama.
1: Tidak
0: ya?
1: Butuh waktu lama. Makanya saya sudah kasih ready memang supaya pas orang yang mau datang ambil atau mau pengantaran itu
0: tinggal
1: langsung diberi varian topping. Iya, langsung ya. Jalan
0: oke.
1: Gitu.
0: Oke, baik. Nah, yang terakhir nih, Win. Mungkin Wiwin silakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada yang baru memulai sebuah usaha.
1: Iya. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman Pro 1 yang sudah punya rencana tapi masih belum ada keinginan atau masih takut mulai, jangan ragu-ragu begitu. Namanya rezeki kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Tinggal kitanya saja yang mencoba bagaimana cara kita orang menemukan jalan supaya bisa gitu. Jadi mulai saja dulu. Setelah mulai pasti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada. Intinya kalian harus berani mulai.
0: Berani mulai.
1: Iya, berani mulai.
0: Iya. Iya. Oke. Okay. Bismillah.
1: Bismillah saja. Terus kalau macam ada cobaan gitu jangan langsung berhenti. Tolong jangan langsung stop. Apalagi kalau cobaan, awal-awal tuh harus maju saya sudah. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Oke, baik, Wiwin terima kasih banyak.
1: Iya, baik, Kak, terima kasih kembali.
0: Sudah hadir sore hari ini. Sebelum saya pulang, saya pesan ya.
1: Iya, boleh.
0: Saya pesan 5. Saya pesan 5. Tolong dibuatin nanti kebetulan saya puasa, mau buka puasa sekalian. Ya oke deh. Nanti saya lewat baru saya ambil.
1: Oke.
0: Atau enggak bisa di nanti saya tungguin lewat telepon. Baik, oke, Wiwin terima kasih banyak sudah hadir sore hari ini. Semoga usaha souffle pancake-nya makin berkembang.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Sekali lagi teman-teman yang mau pesan bisa langsung di jalur WA, di WA-nya di 0812 40647401 atau juga di media sosial Souffle Pancake Fak-Fak SPF di TikTok ya. Karena ownernya baru punya satu media sosial yaitu di TikTok. Atau bisa langsung di Jalan Brawijaya, di Brawijaya atas, di samping bengkel JSS. Itu sudah dikasih ini ya, ada tanda panah atau
1: ya,
0: apa?
1: Sudah, ya, sudah.
0: Sudah tanda panah ya.
1: Langsung ke ini saya sih, Kak, kalau buka di apa profil itu sudah
0: profil,
1: ya, buka aja di beranda.
0: Di beranda.
1: Sudah ada sesuai petunjuk jalan semuanya dari situ.
0: Baik. Sekali lagi terima kasih Wiwin obrolan sore hari ini.
1: Terima kasih juga, Kak.
0: Berkah selalu ya.
1: Amin.
0: Masya Allah, terima kasih. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar Pak-pak sana. Oke, semoga nanti ada menu yang glaze-nya sirup pala.
1: Boleh sih, nanti dicoba sih.
0: Boleh dicoba ya. Heidi, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton di live TikTok RRI Fak-Fak, juga di YouTube RRI Fak-Fak Official sore hari ini. Kita pisah ya, kita ketemu lagi di UMKM Bicara berikutnya.

Baik, pendengar 55 menit dari pukul 17 sore hari ini tuntas sudah tugas saya Julaika Waulat bersama Anda lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran. Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohmana dan juga selepas ini kita masuki di acara Zona Petang. Bila itu

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di lanjutan lintas Fakfak sore hingga tutup siaran nanti. Saya Yuli Roromana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 6 jam ke depan. Dan untuk Anda yang masih tetap stay hingga saat ini, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus memilih Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda, kita masuki di zona petang. Ruang dengar Anda, kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Dan kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa suara tarhim akan dikumandangkan pada pukul 18.07 menit dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak Fak. Dan kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda. Dan selanjutnya masih kami temani Anda di ruang hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang saat ini masih tetap disibukkan dengan aktivitas di sepanjang sore ini, semoga saja semua tugas dan tanggung jawab yang Anda kerjakan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dan baik pendengar, kita beranjak ke pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata, sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.

0: Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awas-awas, kok hampir injak luda pinang itu?
2: Ih, pang kotor sudah mu.
1: Siapakah yang buang luda-luda pinang takar buang ini, Kak?
3: Tidak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong tera pikir bahaya untuk tong kesehatan juga kan?
3: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
0: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.
4: Baik, pendengar, pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Kembali informasi untuk Anda datang dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah. Rosan mengatakan realisasi investasi tersebut dicapai dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Ya, dan penanaman modal dalam negeri berkontribusi sebesar 248,8 triliun atau 49,9% dari total investasi. Ya, dan sementara investasi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 49,6%. Dan pendengar, nilai investasi sektor hilirisasi sumber daya alam mencapai 147,5 triliun rupiah. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, realisasi investasi triwulan 1 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari.

Baik pendengar, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita menuju ke pukul 19, yang mana kita akan ikuti Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat malam pendengar di mana saja berada. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, berikut kami sampaikan sari berita. UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fak-Fak, Bapenda Kabupaten Fak-Fak, Subdenpom TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Badan Pusat Statistik berharap kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak dapat mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fakfak, Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdenpom TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan rumah negara ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Kepala UPT Samsat Fakfak, Rosali Adiansa Karaing, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah PAD.
1: Giat sweeping bersama yang kita lakukan bersama-sama dengan kami dari UPT Samsat, kemudian lalu lintas, dan juga teman-teman dari Bapenda Kabupaten Fakfak. Nah, tujuan daripada kita sweeping hari ini itu adalah penindakan terhadap wajib-wajib pajak yang menunggak pajak. Nah, tentunya ini juga salah satu upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Nah, harapan kami dengan sweeping seperti ini, sweeping gabungan seperti ini, harapan kami nantinya terkait dengan realisasi penerimaan nanti dapat meningkat. Jadi berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah khusus di sektor pajak kendaraan bermotor dan juga opsen pajak kendaraan bermotor. Bapak Ibu wajib pajak nantinya kalau bisa setelah jatuh tempo pajaknya bisa langsung ke Samsat untuk melunasi pajak Bapak Ibu.
0: Selain menyasar kendaraan milik masyarakat umum, operasi gabungan juga menindak kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak. Samsat Fakfak telah berkoordinasi dengan Bapenda dan menyerahkan data kendaraan dinas yang menunggak kepada organisasi perangkat daerah OPD terkait agar segera dilakukan pelunasan. Dalam proses tersebut, Satpol PP turut dilibatkan untuk membantu mendorong kepatuhan instansi pemerintah terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dijelaskan, kegiatan ini sudah dilakukan selama 2 kali, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pengendara yang kendaraannya telah habis masa pajaknya. Wajib pajak yang terjaring dan memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan dapat langsung melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor Samsat.

0: Badan Pusat Statistik BPS berharap kepada masyarakat di Kabupaten Fak-Fak dapat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fak-Fak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan tersebut merupakan agenda nasional yang dilakukan serentak oleh BPS di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Fak-Fak, Parjunas Moko, menjelaskan petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Pendataan tersebut berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengatakan seluruh warga di Kabupaten Fak-Fak akan menjadi sasaran pendataan selama rentang waktu sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, durasi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Fak-Fak agar seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh petugas sensus.
2: Harapannya adalah ketika nanti petugas melakukan pendataan, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dapat menerima petugas yang akan melakukan penataan, isikan jawaban dengan benar, jangan khawatir karena jawaban dari Bapak Ibu semua dilindungi kerahasiaannya, jadi datanya sangat aman, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat. Untuk jumlah petugas sendiri sebanyak 90 petugas dari BPS Kabupaten Fak-Fak, ini melibatkan pegawai organik dari BPS Fak-Fak itu sendiri dan juga para mitra yang sudah kita rekrut pada beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah dilakukan perekrutan, kemudian pada minggu lalu kita lakukan pelatihan kepada petugas yang akan terjun di lapangan. Jadi konsep dan definisi sudah kita ajarkan untuk kesamaan dan keseragaman. Untuk konsep dan definisi, ini kita seragam satu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan.
1: Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pendataan berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat, mulai dari usaha mikro, perdagangan, jenis servis kendaraan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat potensi dan perkembangan ekonomi Kabupaten Fak-Fak.
2: Pendataan nanti ini adalah karena sensus ekonomi, jadi kita ingin melihat gambaran bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fak-Fak ini sendiri. Jadi nanti petugas akan menanyakan terkait kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan para warga di Fak-Fak. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fak-Fak ini, karena data ini sangat penting sehingga nanti dari hasil sensus ekonomi ini kita bisa melihat pemetaan kondisi perekonomian di Kabupaten Fak-Fak itu sendiri, seperti berapa usaha-usaha yang mungkin UMKM yang mengusahakan perdagangan, kemudian mungkin seperti servis-servis kendaraan dan segala macam, dan mungkin ada sektor-sektor lain yang nanti kita akan temukan, mungkin ada dari perkebunan, dari pertanian. Ini semua akan kita lakukan penataan.
1: Parju menambahkan, BPS telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui surat edaran serta testimoni video dari Bupati Fak-Fak untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi akurat dan berkualitas. Selain itu, ia berharap masyarakat di Kabupaten Fak-Fak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Januardi melaporkan.
0: Lurah Fak-Fak Selatan berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan Saskia Madu menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Menurutnya, pemerintah kelurahan berupaya mengambil peran pada program-program yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Saskia mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemenuhan akses jaringan air bersih bagi warga, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan belum terlayani secara optimal, di mana keluhan dan aspirasi warga terkait kebutuhan tersebut diterima langsung oleh pihak kelurahan untuk kemudian ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Menurut Saskia, dukungan terhadap program pemerintah daerah juga dilakukan melalui pembenahan sektor ketahanan pangan serta validasi data kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan dan bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Setiap program pemerintah, khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil punya program yang ada dalam 32 program itu, saya bisa melihat kira-kira mana yang saya bisa ambil. Jadi misalnya kalau seperti jaringan air bersih gitu ya, kebetulan untuk itu, kalau saya punya wilayah di daerah gunung, itu mereka kan hampir ada yang belum memiliki jaringan air bersih gitu ya. Jadi mereka menyurat, menyampaikan ke saya, Bu Lurah, tolong bikin surat dong. Nanti kita mau lanjutkan ke ini, nanti kita mau titip ke pimpinan. Oh ya, nanti saya sampaikan. Nah, surat itu juga tidak saya diam gitu aja. Ketika suratnya sudah disampaikan, saya koordinasi dengan Cipta Karya, karena kan mereka yang di bagian itu untuk pani air bersih ya. Jadi terus kemudian bagi yang fak-fak tanpa kumuh dan lain-lain, nah itu kan berarti bukan hanya sekedar kumuh saja, tapi kan kita harus kelihatan bersih juga. Nah gitu, jadi ada pokoknya semua dari kegiatannya Pak Bupati ataupun Pak Wakil yang dari 32 programnya itu selagi masih bisa dianu oleh kelurahan, maka itu saya berusaha. Bahkan terkait misalnya ketahanan pangan ya, terus kemudian misalnya data-data kemiskinan, nah kita juga sekarang lagi lakukan pembenahan terkait itu.
1: Selain itu, ia juga mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan administrasi, mulai dari penggunaan dokumen lama yang belum menggunakan barcode, hingga adanya anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah layanan dan bantuan pemerintah tidak dapat diakses secara maksimal. Dengan pembenahan administrasi tersebut, Kelurahan Fafak Selatan berharap pelayanan publik semakin optimal serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tepat sasaran. Januar dimelaporkan.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fak-Fak, Parju Nasmoko, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup seluruh rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif. Parju menjelaskan, karena kegiatan tersebut merupakan sensus, maka tidak menggunakan metode sampel terbatas, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Fak-Fak akan didatangi dan didata oleh petugas yang telah ditugaskan di lapangan. Menurutnya, berdasarkan perkiraan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 90 ribu jiwa, terdapat kurang lebih 30 ribu keluarga yang akan menjadi sasaran pendataan. Seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak akan dijangkau guna memastikan tidak ada keluarga yang terlewat dalam proses sensus.
1: Untuk jumlah sampelnya, karena ini ada sensus, ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi kurang lebih kalau dilihat itu secara, kalau dengan jumlah penduduk itu sekitar 90 ribuan ya untuk di Kabupaten Fak-Fak. Pokoknya mencakup seluruh penduduk. Jadi rumah-rumah nanti dan keluarga nanti kita akan data. Kurang lebih ada kalau jumlah keluarga sekitar 30-an ribu ya, kurang lebih ya. Jadi nanti dari sinilah kita akan mendata seluruh wilayah. Jadi kita akan mengetahui seberapa banyak keluarga yang akan kita dapat hasilkan dari sensus ekonomi ini. Karena memang ini adalah pendataan mencakup seluruh wilayah. Jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan estimasi berapa sih yang akan menjadi responden di sensus ekonomi 2026.
0: Sementara itu, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan responden sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga warga diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur dan benar demi menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Fak-Fak.

0: Pemerintah distrik Fak-Fak Timur akhirnya dapat melaksanakan musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 setelah sempat tertunda akibat proses penggantian pimpinan kampung. Laporan Anwar Lamohan.
1: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 akhirnya dapat dilaksanakan di Balai Kampung Sanggram, Distrik Fak-Fak Timur pada 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fak-Fak Timur Gani Samai, Sekretaris Fak-Fak Timur Munawi Rengen, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Fak-Fak Timur Gani Samai menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kampung Sanggram atas keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung tersebut. Meski baru menjabat, ia mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah maupun masyarakat. Ia menjelaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan kampung. Ia juga menjelaskan pelaksanaan musyawarah kampung harus menunggu adanya pimpinan kampung yang sah untuk memimpin jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung sebelum agenda musyawarah dapat dilaksanakan. Beberapa hari terakhir dirinya bersama Sekretaris Distrik Fak-Fak Timur fokus mengurus berbagai persiapan administrasi yang diperlukan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian SK PLT Kepala Kampung Sanggram agar roda pemerintahan kampung dapat kembali berjalan normal.
2: Atas nama pemerintah Distrik Fak-Fak Timur, saya memohon maaf kepada keluarga semua di Kampung Sanggram ini. Walaupun pada waktu itu saya tugas di tempat lain, tapi atas nama pemerintah, hari ini saya yang harus meminta maaf atas keterlambatan ini. Yang sudah hampir mau ke garis finish ini, maka hari ini yang saya minta maaf sebelumnya. Tapi mari, hari ini kita bersama-sama, waktu yang sedikit ini, karena saya tahu bahwa orang yang akan bantu saya untuk selesaikan masalah ini, PLT Kampung Sanggram yang sekarang duduk bersama kita pagi hari ini di sini.
1: Ia juga mengungkapkan bahwa dari total 142 kampung di Kabupaten Fak-Fak, sebanyak 141 kampung telah lebih dahulu melaksanakan musyawarah kampung. Kampung Sanggram menjadi satu-satunya kampung yang menunggu penyelesaian administrasi pergantian pimpinan sebelum musyawarah dapat digelar. Ia meminta masyarakat bersama-sama membantu PLT Kepala Kampung untuk membangun Kampung Sanggram seperti kampung-kampung lainnya di Kabupaten Fak-Fak.
2: Yang saya mohon kepada kita setelah kita punya PLT bersama-sama dengan aparat yang nanti, mohon kerjasama Bapak RT, Bapak Beperkam dan anggota aparatnya yang berapa orang yang ada di dalam kampung ini, bekerjasama dengan kita punya PLT ini supaya kita punya usulan dan program ini dia lancar dan kita punya program kegiatan bisa terlaksana di kampung kita, kampung ini. Supaya kita juga kegiatan di kampung ini juga berjalan, walaupun kita terlambat, tapi tetap kita juga akan berjalan di tahun ini sama seperti 141 kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini.
1: Dengan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, Kampung Sanggram diharapkan mampu mengejar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Anwar melaporkan.

0: Sekretaris Dinas Distrik Fakfak Timur, Munawir Rengen, menegaskan komitmennya untuk mendukung Kepala Distrik Fakfak Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pembangunan kampung-kampung di wilayah tersebut. Laporan Anwar Lamohan.
1: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan di Distrik Fakfak Timur. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sanggram pada 12 Juni 2026 tersebut dihadiri pemerintah distrik, aparat kampung, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Munawir Rengen, menyampaikan dukungannya kepada Kepala Distrik Fakfak Timur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang menegaskan siap membantu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kampung-kampung di wilayah distrik Fakfak Timur termasuk Kampung Sanggram. Yang mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala distrik semata, menurutnya seluruh unsur pemerintah distrik harus bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2: Kita pegawai negeri ini sudah tanda tangan kontrak dengan pemerintah kabupaten, di mana saja dan kapan saja harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tujuannya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi saya tidak perlu sampaikan sepu latar belakang, tapi hari ini saya dipercayakan oleh kasih Tuhan lewat pemerintah Kabupaten Fakfak untuk membantu Pak Distrik Fakfak Timur mengabdi untuk melayani masyarakat di Distrik Fakfak Timur dari Sanggram, Urat, Kira Bisa, Tunas Gain, Wiri, Sahari.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanah untuk memimpin kampung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia mengaku harus meminta izin khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menjelaskan, sebenarnya dirinya diminta tetap fokus pada tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK. Namun demi membantu pembenahan Kampung Sanggram, ia memohon waktu kurang lebih satu semester kepada pimpinan daerah untuk menata kembali pemerintahan kampung agar berjalan normal. Menurutnya, keberhasilan membangun kembali Kampung Sanggram tidak hanya bergantung pada pemerintah kampung. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
3: Waktu itu saya sudah pusing juga terkait Sanggram ini, karena saya kupikir lah ini sudah ada obat lagi. Kenapa belum ada PLT sampai hari ini? Ketua ini dia datang di DPMK, dia minta itu ya, sudah mau bagaimana lah? Minta izin saya ya Pak Wakil Bupati. Kan Pak Bupati dan Pak Wakil sekarang, saya tidak boleh jadi PLT karena nanti dia cari saya susah. Suruh orang lain, saya bilang, saya minta izin Bapak, izin Pak Distrik ada datang, minta izin Bapak Kepala Distrik, ya sudah Bapak kasih izin saya turun urus Sanggram ini 6 bulan saja. Setelah itu sudah, yang penting saya kasih normal kembali dong uang supaya aman, yang berikutnya itu tinggal saya benahi, maka tadi saya jelaskan di beberapa fungsi-fungsi aparat-aparat itu, ke depan itu dia jalan secara normal.
1: Ajakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung. Warga menyatakan kesiapan mereka untuk membantu dan mendukung PLT Kepala Kampung dalam membenahi serta membangun Kampung Sanggram menuju kondisi yang lebih baik. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita dengarkan warta berita daerah. Semoga informasi kita di malam ini bertambah ya. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun bersama kami, terima kasih untuk pilihannya yang terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar di mana saja berada, selanjutnya saya masih temani Anda. Kita ada di

Baik, kita selanjutnya ikuti mimbar agama Islam, yang mana keruan dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak Fak.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda di Mimbar Agama Islam malam hari ini. Selanjutnya, kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Dan inspirasi.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ataupun dengarkan bersama drama radio. Ya, drama radio malam hari ini berjudul Misteri Pohon Menangis.

0: Guys, udah nyampe nih. Ayo bangun, bangun.
1: Kok udah sampai lagi sih nih?
2: Di mana kita, Ar?
0: Desa Merah. Katanya langsung aja ke rumah Pak Kades. Tapi mana ya yang mau jemput kita? Kok belum kelihatan? Mana dingin lagi?
1: Emang janjiannya di mana sih? Telepon aja, Ar.
0: Iya, udah aku WA. Katanya sih bentar lagi.
2: Ar, itu apaan sih? Bergerak-gerak. Ih, serem.
3: Bagas, kamu tuh jangan nakut-nakutin. Ih,
0: itu kali yang jemput kita.
4: Kalian dari kota ya? Saya Pak Madi yang diamanahkan oleh Pak Kades untuk menjemput kalian.
0: Oh, iya Pak, terima kasih. Apakah ke arah sana kita bisa pakai mobil, Pak?
4: Tidak bisa. Semua warga siapapun itu dilarang bawa mobil ke kawasan desa ini. Bolehnya motor saja. Jadi, kalian simpan saja mobilnya di sini.
5: What? Hilang nanti, Pak?
4: Enggak, tenang saja. Di Desa Merah aman kok.
0: Oke, guys. Semuanya bawa barang kalian ya. Kita jalan sama-sama Pak Madi.

0: Tanyain dong sama Pak Madi, pegang nih kaki. Mana bawa tas segede gaban lagi.
1: Pak Madi, masih jauhkah Pak? Rasa pegel kaki ini Pak. Bolehlah istirahat di sana dulu Pak. Di sana tuh, di bawah pohon ya.
2: Jalan saja, kalian ini masih muda juga. Oh ya, selama kalian di sini, jangan lewat jalan itu ya. Apalagi mendekati pohon dan rumah kosong itu. Ingat baik-baik, kalau tidak, Pak Kades akan mengusir kalian. Pokoknya, tugas kalian kerjakan saja.
3: Emang kenapa, Pak?
2: Tak usah banyak tanya lah. Pokoknya, dengarkan saja saya.
3: Baik, Pak. Nah, tuh guys, dengar.
4: Nggak kerasa ya teman-teman, sudah 2 minggu kita di Desa Merah. Warganya ramah, Pak Kadesnya baik. Riset kita mengenai tanaman hortikultura hampir kelar juga. Tapi ada nih yang membuat aku aneh. Kenapa semua warga takut lewat pohon beringin yang ada di rumah kosong itu ya? Pak Raji bilang suka ada yang nangis di pohon itu. Kalian percaya nggak sih?
0: Nah, itu juga yang bikin aku penasaran. Sejak kita datang ke desa ini, semua warga juga pada patuh sama Pak Kades. Apakah kita bisa jadi detektif untuk menyelidiki hal ini? Aku kok curiga ya, ada apa ya kira-kira di sana?
1: Udahlah, entar kena usir, baru tahu rasa kalian. Ingat kata Pak Madi, lagian serem juga sih. Ngapain ngurusin pakai jadi detektif segala? Ingat tujuan kita utama kesini, kalian nih.
3: Gas. Tapi mereka benar juga sih. Aku aja penasaran. Kayaknya kita harus buat epic nih. Gimana kalau kita malam ini kesana untuk buktiin pohon itu apa benar-benar menangis? Dan ada apa di rumah kosong itu?
0: Setuju. Kamu ikut kan, Nan? Gas, ikut.
1: Ogah.
0: Payah, Bagas. Badan doang gede. Penakut iya.
3: Oke, ntar malam kita kesana ya. Bilang aja sama Pak Madi, kita mau cek kondisi mobil kita di seberang sana.
0: Sip, ntar aku yang bilang ya sama Pak Madinya.

0: Guys, guys, itu pohonnya. Udah siap?
1: Ar, merinding deh. Pulang aja lagi ya.
2: Guys, bisa diem gak sih? Lanjut, Ar.

0: Maya, suara apa tuh? Aduh, takut.
1: Kalian mau pada kemana?
2: Lari! Hantu!
3: Gila Kogas, semalam hampir ketahuan Pak Madi. Untung kita tepat waktu. Habislah kalau enggak. Tapi Mai, pas si Bagas lari, kalian kan lari ke depan ya? Aku ke belakang tuh. Nah, ternyata yang nangis itu bukan orang. Kayak ada rekaman gitu. Tapi aku masih bingung juga sih. Nah, terus aku lihat di pohon itu ada kabel. Pantas saja, kalau kita injak jalan dekat pohon itu kayak langsung on off gitu. Hidup suara gitu, aneh kan?
4: Terus-terus Ar? Masa sih Ar?
3: Iya, terus di rumah kosong itu ada banyak benda-benda. Kayak TV, kulkas, dan lain-lain.
5: Apa? Serius kok, Ar?
3: Jangan keras-keras, santuy.
5: Kalian semalam kemana sebenarnya?
6: Ke pohon, ke mobil kami, Pak.
5: Kan? Kalian ini sudah saya peringatkan, jangan lewat pohon dan rumah kosong itu. Kalau sekali lagi kalian ketahuan saya, akan saya laporkan ke Pak Kades. Jangan buat gaduh di masyarakat ini ya. Ingat.
3: Siap, Pak.
4: Ya Tuhan, si Pak Madi kayak hantu aja ya, tiba-tiba muncul. Ar, terus gimana Ar?
3: Kalian curiga gak sih sama Pak Madi? Sosok pendiam, tapi berisik keras ngelarang kita kesana. Beberapa waktu lalu, aku ngobrol sama Pak Kades. Itu memang angker katanya. Jadi, semenjak beliau jadi Kades pun, gak pernah ada yang lewat sana. Nah, bukan Pak Kades sebenarnya yang ngelarang. Tapi Pak Kades itu kata Pak Madi.
4: Jangan-jangan.
6: Jangan-jangan apaan, Nan?
7: Wah, ada apa nih rumah itu?
6: Yuk, lihat yuk.
4: Ayo.
3: Ini Pak Kades yang saya temukan di pohon ini. Jadi sebenarnya gak ada yang nangis di pohon ini. Dan rumah kosong itu, ini isinya. Silakan cek aja Pak yang saya katakan.
4: Itu kulkas saya yang hilang.
8: Ah, itu kan motor saya.
9: Lah, itu TV saya yang hilang. Kok di sini?
3: Pak Kades, saya tahu siapa dalang di balik semua ini. Karena selama 2 minggu ini, saya melakukan penelitian terkait pohon menangis dan rumah kosong ini. Pelakunya, mohon maaf, Pak Madi.
4: Wah, waduh, Pak Madi ini kenapa bisa melakukan itu ya?
9: Iya, ya.
5: Bohong, Pak. Jangan percaya dengan anak ingusan dari kota ini. Tidak mungkin saya melakukan semua ini. Apalagi pada warga. Saya sudah di desa ini berpuluh-puluh tahun loh, Pak.
6: Anak muda, jangan asal tuduh dulu. Apakah Anda punya bukti semua tuduhan Anda? Jika tidak, Anda akan berurusan dengan hukum.
3: Saya punya, Pak. Ini videonya. Dan di dalam video ini jelas, Pak Madi. Coba Bapak lihat.
6: Mana? Lihat.

0: ya, Pak Madi, ini Anda.
1: Tapi Pak, baiklah, saya mengaku Pak, saya melakukan semua itu untuk meraup keuntungan diri saya sendiri. Saya mencuri dari warga dan rumah kosong itu sebagai penampungan untuk diambil penadah. Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, Pak, maafkan saya menyesal.

0: Akhirnya selesai juga riset kita di Desa Merah. Pak Kades dan semuanya, kami pamit ya. Terima kasih semuanya.
1: Iya, kami juga terima kasih. Berkat kalian, misteri pohon menangis terkuak dan warga bisa mendapatkan barang mereka yang hilang. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya Pak Kades, salam ya untuk Bu Kades.

0: Keren kamu, Art. Bisa jadi detektif. Tapi kamu salah jurusan nih kayaknya. Harusnya kamu masuk kepolisian, Art. Art, ngapa sih berhenti mendadak? Sakit tau. Kenapa sih?
1: Kenapa berhenti sih, Art? Itu siapa? Di depan kita.
2: Tidak! Pak Madi, tancap gas, Art!
3: Diam-diam. Dia jalan ke arah.

Ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta evaluasi seluruh ruang publik terpadu rumah ramah anak di Jakarta. Wakil Ketua KPAI Jastra Putra mengatakan peristiwa bermula dari dugaan perundungan korban berinisial MWP berusia 7 tahun. Menurut Jastra, korban diduga diganggu dua remaja saat bermain. Peristiwa kemudian berujung pada insiden tersetrum listrik. Dan kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, bahkan kejadian terdahulu menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, karena itu KPAI minta pengurus wilayah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan pemeriksaan mencakup fasilitas bermain dan instalasi listrik. KPAI juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kondisi RPTA area publik harus tetap aman dan nyaman bagi anak. Dan pendengar, KPAI minta RPTRA DKI dicek usai anak tersetrum. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang debu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga . Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Ya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pukul 20.40 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali ya, kali ini masih dengan informasi datang dari dunia sepak bola ya, dunia olahraga. Masih bicara soal Piala Dunia FIFA 2026 sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, ajang ini ternyata menyedot perhatian publik dari berbagai kalangan. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menyebut dirinya menjagokan tim Prancis, dan dia pun menilai menilai tim asuhan Didier Deschamps memiliki komposisi pemain lengkap. Kekuatan mereka terlihat dari lini depan hingga belakang. Menurut tim lain seperti Italia justru tidak lolos Piala Dunia, dan hal itu semakin menguatkan pilihannya kepada Prancis. Ya, dan Osman Dembele sebagai pemain favorit, ia menilai Dembele sangat berbahaya di lini serang. Sementara itu, wakil wali kota Tangsel memiliki pilihan serupa, menilai Prancis memiliki peluang besar menjadi juara. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Piala Dunia 2026, kepala daerah Tangsel jagokan Prancis. Dan bagaimana dengan Anda, ya? Kira-kira Anda menjagokan siapa? Yang pasti di Fakfak itu luar biasa ya, masyarakat antusias terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya, antara Brazil, Belanda, Prancis, Argentina begitu ya. Yang pasti siapapun yang menjadi jagonya, mari kita tidak saling hujat ya. Siapapun yang nantinya membawa pulang ya Piala Dunia tahun ini ya, semoga itu menjadi yang terbaik. Dan yang pasti semua tim yang berlaga di Piala Dunia tahun ini semuanya adalah tim-tim terkuat yang dikirim oleh negara mereka masing-masing.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik pendengar, pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur, dan saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita menuju ke pukul 21, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi, energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal lah.
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Ring 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Gol!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita dengarkan informasi baik dari tanah air maupun dari mancanegara. Semoga informasi yang kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, kita ada di lanjutan lintas Fak-Fak Malam ya, dan selanjutnya saya ajak Anda, kita sama-sama akan ikuti dan dengarkan pilihan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

0: begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.54 menit waktu

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih di 94,9 MHz dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Senin 15 Juni 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ya, kita bersama hingga nanti di pukul 22.23 waktu Indonesia Timur. Dan malam hari ini lagu-lagu semuanya dari mancanegara. Ya, untuk yang mau ikutan bisa langsung di 0811-495-9490. Dan ya, ditahan dulu ya. Berikut saya list lagu-lagu yang bisa di request ya di malam hari ini. Ada Hem dengan Carless Whisper ya, ada Madonna dengan Like a Virgin, Gypsy Kings Hotel California, Captain and Tennille dengan Do That to Me One More Time, ada Michael Jackson dengan Just Can't Stop Loving You. Juga ada Jermaine Jackson dengan Let's Get Serious. Ada Hanson dengan If Only. Janet Jackson dengan Love Will Never Do. Ada juga State dengan Kiss of Life. Juga ada Britney Spears, Deep in My Heart. Took and Pat dengan Learning How to Fly. Ada Sheryl Crow dengan If It Makes You Happy. Ada Sarah Vaughan dengan Summertime. Juga ada Rihanna dengan Unfaithful. Dan itu dia beberapa lagu-lagu yang bisa di request. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat. Iya, langsung saja ya, perdana di ujung telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, Pak Yuski.
1: Iya, selamat ruang malam. Halo.
2: Iya, selamat malam, Pak Yul.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
2: Bunda Natalia Toli-Toli, Mbak Yul.
1: Bunda Natalia Toli-Toli. Bunda, apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, baik-baik sayang. Kalau Mbak Yuli gimana?
1: Iya, baik dong pastinya. Amin. Oke, Bunda, silakan, mau request lagu apa?
2: Ah, Michael Jackson aja.
1: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Maria bersama Pak Ibu Putri bersama Pak Freddy, sorry ya. Ibu Putri Pak Freddy. Ada Ibu Masya, Bang Cut ya. Ada Ibu Ali, Kalili, Kak Anies, Mbak Retno, Nur Jail, Ibu Rosna, Didi Masto, Iskandana, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Kang Ahmad Irwan. Ada Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windy. Ada Putra Tengah ya, yeah. Ada juga Bang Luhut, Pak Saban, Pak Busukuh Rahman, Pak Ustad, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima, ada Adika Ditalia Bu ya, ada Andika Krawinata, dan semua sudah Mbak Yul yang dimonitor. Mbak Yul tetap semangat ya.
1: Siap.
2: Bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Yul, selamat malam.
1: Selamat malam, baik. Terima kasih untuk Bunda Natalia di Toli-Toli. Lanjut, halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu.
1: Asik, iya, ini dengan Purnama Sari ya.
3: Purnama Sari.
1: Iya. Oke, apa kabar Purnama Sari hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Baik, cuaca di sana gimana nih?
3: Cuaca ini lagi sementara hujan ini.
1: Oke, baik. Oke, silakan, mau request lagu apa?
3: Purnama mau request yang nomor 2 tadi itu.
1: Oke, baik.
3: Ya, kirim salam ya. Mm-hmm. Ada tadi Bunda Natalia, salam sehat. Terus ada Pak Junedi, ada Bunda El, ada Ibu Parida, Pak Widi, Pak Benito juga, ada Bang Andi juga sama, ada Bang Hujan, harusnya sehat ya. Ada semua-semuanya, ada Cintan, Katara Kasari, menurutkan para sesalah. Buat kakak yang patuh ya, semoga sesalah. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, dari Purnama Sari ya, sudah bergabung, lanjut di belakangnya, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Nasrun, apa kabar?
4: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Luar biasa. Baik, Pak Nasrun, langsung saja mau request lagu apa?
4: Ya, lagu yang pertama saja.
1: Oke, baik. Siap.
4: Aku sama sama Mbak Yuli, saya bertugas selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Ada Purnama Sari ya, ada Kristen. Malam semuanya ada pertengahan minda kendanan saya tentang energi liu barusna lagi air masuki ada minda bahan selain itu bahan syukur ada seperti Makassar ada Bumbei ada Uleman Peredi Putri mungkin ada Poeda Maslia terus ada yang ke Kota Bagu ada Ani. Pak Ramadan, Pak Jendai, semuanya terima kasih, selamat malam.
1: Baik, selamat malam dan terima kasih. Oke, ada Pak Nasrun yang baru berlalu di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik, selamat malam Putra Tengah, apa kabar?
5: Begituan, baik.
1: Baik ya. Oke, silakan. Mau request lagu apa?
5: Rayhana.
1: Rayhana, oke. Silakan salam-salamnya.
5: Oke, untuk Bayu, selamat berkumpul. Tuhan memberkati sehat selalu. Bunda Natalia tadi, Purnama Sari, Pak Nasrun, Sandy Dandy, Ibu Ani Jumnado, Bang Darwin, dan juga ada Bang Luhur, Pak Edi Putri, Bang Iwan, bersama Mas Budi, Bang Ida, Bang Adi, dan Bang Lai juga, Bang Ucan, Bang Yunus, Pak Sari, dan si Musi Masa.
1: Okay.
5: Semoga terhibur malam hari ini. Sehat selalu, salam kompak. Okay. Bang Yuli, terima kasih.
1: Asik. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Satu lagi sebelum kita break. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mbak Yuli.
1: Selamat malam Bu Ali, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak Yuli sehat
1: nggih. Iya, sama dong pastinya Bu. Terima kasih untuk doanya. Silakan Bu Ali, mau request lagu apa?
6: Saya baru nyimak ini, ada apa
1: nih? Iya,
6: di
1: ini
6: situ?
1: Lagu-lagu dari mancanegara malam ini.
6: Oh, mancanegara. Yang sisanya apa?
1: Sisanya ada Hotel California, ada Do That to Me One More Time, ada Let's Get Serious, ada If Only, ya, ada Love Will Never Do.
6: If Only dari siapa?
1: If Only dari Hanson.
6: Boleh
1: ya.
6: Oke. Okay, nyalap silakan. Ya, barusan ada Bang Putra Tengah. Beli Made Widi di Tokyo.
1: Okay.
6: Ibu Farida, Ibu Christine di Toli-Toli. Terus semua yang di Aceh, terus Bapak Freddy beserta Ibu. Bang Bintang Pratama, semuanya dulu deh. Mbak Yuli, metugas Mbak Yuli, sehat dan bahagia selalu pastinya bersama keluarga nggih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Ali. Oke, baik. Pendengar di mana saja berada ya, sudah ada Bunda Natalia, ada Purnama Sari tadi, ada Pak Nasrun juga, ada Putra Tengah, dan juga ada Ibu Ali ya. Langsung saja kembali kita break, kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Dan yang mau ikutan ditahan dulu ya, kita dengarkan yang berikut ini.

0: Frequency.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

dan juga ada sedikit trouble pada peralatan kami. Dan baik pendengar, sudah ada di penghujung ruang rindu untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi untuk yang sudah request. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu di hari berikut.

Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami temani Anda masih di ruang hiburan dan juga informasi di Lintas Fak-Fak Malam. Ya, dan selamat istirahat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat. Semoga di luar juga hujan yang tadi tidak terlalu deras, namun gerimisnya cukup kuat, mengakibatkan jalan-jalan di kota Fak-Fak juga pastinya pada licin. Untuk itu tetap berhati-hati untuk para pengendara roda 2 dan juga roda 4, dan untuk Anda yang masih tetap beraktivitas dengan segudang aktivitas pekerjaan yang dijalani di sepanjang malam hari ini, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selanjutnya pendengar, ya, masih saya temani Anda, kita masih bersama di ruang hiburan dan juga informasi.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinen, valin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

22 menit kita berlalu dari jam 23 atau jam 11 malam. Yang saya tahu banyak ya warga kota Fak-Fak yang sudah pada istirahat dan pastinya mempersiapkan energi, yang mana di hari esok ya, di dini hari nanti akan menyaksikan ya pertandingan Piala Dunia antara Belgia dan Mesir ya, tepatnya di pukul 4 dini hari. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun, terima kasih untuk pilihan Anda. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas dan selamat istirahat bagi yang tengah menikmati waktu istirahat.

cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

Pendengar, pukul 23.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak yang masih tetap setia memantau RRI Fakfak hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaannya yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selamat istirahat, selamat menikmati ruang kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Pendengar, pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat beristirahat untuk Anda di mana saja berada yang masih berkutat dengan aktivitas. Semoga semua yang Anda kerjakan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ada hasil yang Anda tuai lewat setiap jerih lelah Anda. Dan pendengar, satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di kebersamaan kita Lintas Fak-Fak Malam untuk edisi hari ini. Dan mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi di hari esok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

tangga sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. Akan tetapi ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80% dari kebutuhan LPG-nya setiap tahun. Devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar 120 triliun rupiah dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini. Ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai 130 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Wihaji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat-Iran diterapkan secara cepat di menyeluruh, seraya mengatakan pembukaan kembali secepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan merupakan hal yang sangat penting.

Kita balik informasi olahraga. Emas yang diraih Emilia Nova pada The ICTSI Philippine Athletic Championship 2026 menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium Kapal Starlak Filipina 10 hingga 14 Juni. Selain emas dari Emilia, Indonesia meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik serta Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, nanti selepas atau sebelumnya, nanti kita akan hadirkan laporan pandangan mata. Bagaimana pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kami hadirkan dulu sebelumnya ke ruang dengar Anda, bagaimana antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Di mana Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan para pencinta sepak bola, tetapi juga menjadi momen yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di sejumlah daerah, antusiasme warga ini terlihat melalui penyelenggaraan nonton bareng atau nobar yang ramai diikuti masyarakat. Mulai dari lapangan terbuka, balai desa, hingga pusat-pusat keramaian. Di mana suasana penuh semangat, kebersamaan, dan dukungan terhadap tim favorit ini juga menciptakan pengalaman tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Usman.
4: Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
4: Yeah.
5: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
4: Yeah. Ya,
5: akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa, ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pasman ya.
5: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
4: Iya.
5: Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Iya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan,
5: karena dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
4: Baik, ini kita nampaknya udah bersiap untuk Spanyol dan Tanjung Verde ini, nanti kita juga hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
5: Terima kasih, selamat malam Pak Lukman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Terima kasih editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

0: Nanti kami akan hadirkan laporan pandangan mata bagaimana berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde ya. Dan Anda juga bisa memberikan prediksi jalannya pertandingan nanti melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebelum kita menuju ke pantauan ini, laporan pandangan mata Piala Dunia untuk Spanyol versus Tanjung Verde, kami hadirkan bagaimana program haji menuju Baitullah ya, di mana rombongan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan untuk para jemaah haji. Kami hadirkan feature haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Viko Al-Hadi, produksi dari RRI Pontianak.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana asrama haji di Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama haji Pontianak.
3: Terkait dengan koper jamaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jamaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jamaah nanti ketika jamaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
2: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon, kemudian disusul 600 galon pada tahap kedua. Dalam waktu dekat, tambahan sekitar 200 galon dijadwalkan tiba untuk melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah, air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari Tanah Suci. Ia menjadi simbol doa, harapan, dan kenangan perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Setiap galon yang tersusun rapi di gudang seolah menyimpan cerita panjang tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan para jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
4: Air zam-zam sebanyak 1.599 galon. Ya kan? Ini pun datangnya sudah 3 tahap ini. Jadi ya, tahap 1 itu kita terima 999 galon. Kemudian di tahap kedua ditambah 600 galon. Jadi air zam-zamnya datang. Kemudian dibagi, artinya air zam-zam itu sudah datang, jamaahnya belum pulang kan? Ya. Nah, ya. Itu betul. Karena kalau embarkasi itu kan pesawat Saudi kan kosong, Pak. Kosong dari Saudi, nah mungkin diisi air zam-zam itu atas kesepakatan negosiasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Waktu itu, ya kan? Sehingga berlanjutlah sampai sekarang. Masih dilaksanakan seperti ini, dan mungkin ini dianggap efektif, ya kan? Ya. Dianggap efektif. Sehingga tidak selalu jamaah bawa gitu kan? Nah, otong-otong air zam-zam, ya kan repot kan? Nah, makanya waktu berangkat pun kita selalu memberikan layanan ke jemaah itu, contohnya koper, Pak, koper bagasi.
2: Kini hitungan hari menuju kepulangan semakin dekat. Di bandara, di asrama haji, hingga di rumah-rumah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat, satu perasaan yang sama tengah tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Viko Al-Hadi dan Guliska Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta. Dan nanti kami hadirkan bagaimana pandangan mata bersama dengan Bung Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar. Dan tentunya ada juga komentator Bung Estu. Lalu bagaimana untuk Anda yang memang prediksi jalannya pertandingan untuk Spanyol versus Tanjung Verde ini, akankah setragis antara Jerman dan juga Curaçao kemas malam ya? Silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Jaya. Jaya. Gimana, Pak Udin? Spanyol tanda ya. Verde.
1: Piala dunia ini.
0: Iya.
1: Ini piala dunia akhir atau piala dunia? Apa?
0: Berapa, Pak Udin?
1: Apanya? Prediksi nggak?
0: Ya.
1: Ya.
0: Jagokan siapa ini?
1: Apa lawan apa ntar malam?
0: Udah pasti Spanyol ya. Ntar pukul 23 nih, sedat lagi.
1: Oh, 23. Apa lawan apa ini?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Oh, saya bela yang menang.
0: Ya. Oh, bela yang menang. Iya. Ayo kita saja, Maudin ya. Terima kasih. Ya, selamat malam.

0: Utara. Ini biasanya Pak Andi tapi maunya dipanggil Bang Andi. Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi.
1: Iya.
0: Mau dipanggil. Prediksinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya kalau iya, Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi gitu Curaçao gitu. Yang ini agak meleset ini yang waktu partai keduanya itu Belanda versus Jepang itu.
0: Oh, Belanda Jepang.
1: Ya saya menjagokan Jepang gitu ya. Tapi hasilnya imbang gitu.
0: Imbang.
1: Ya kalau nanti ini sesaat lagi gitu jam tayangnya ini Bung Lukman ya pasti kita menjagokan Spanyol gitu.
0: Berapa?
1: Dan saya kira apa? Lamine Yamal ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor gitu ya. Mungkin di atas dari 3 gol gitu ya.
0: Ya. 3 gol luar biasa.
1: Ya, di atas itu Bung Lukman.
0: Oh, di atas.
1: 0 bisa 4-0 atau
0: kita tunggu ya saat lagi ya apakah akurat. Terima kasih. Salam jaya Bang Andi di Bengkulu Utara. Nanti ya, udah dimasuk ke studio ada rekan saya. Siapa namanya ya? Halo Bung Fajar.
2: Halo.
0: Iya, masuk ya.
2: Masuk kan nih?
0: Masuk dong gitu.
2: Kedengeran suara saya.
0: Kedengeran dong. Apa yang enggak kedengeran?
2: Selamat malam Bung Lukman.
0: Iya, nanti Bung Fajar ini juga menemani pendengar semuanya ya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan apa ini? Spanyol Tanjung Verde dan juga nanti pukul 2.
2: Oh iya, nanti akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ada kita tahu Mohamed Salah. Di Belgia juga ada De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah, ini dua nama yang mungkin bintang ya utama walaupun tidak hanya itu ya. Belgia punya banyak bintang termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
0: Iya, dan di Spanyol juga banyak ini ya. Nanti pukul 23 ada Rodri, Pedri, Lamine Yamal.
2: Yamal, Nico Williams. Salahnya nih Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain. Ya. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde masuk ke Piala Dunia. Sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah. Di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya 30 kali tanpa kekalahan.
0: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya. Debut. Perdana.
2: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya.
0: 7-1.
2: Apakah
0: ini akan tragis seperti itu? Tapi ini banyak pendengar ya yang ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok ada Pak Saturi. Kamu olahraga Pak Saturi?
3: Olahraga Mas.
0: Iya.
3: Saya Gang Tanjung Pe.
0: Jagokan Tanjung Verde.
3: Iya.
0: Wah luar biasa, out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol. Ah kenapa Pak?
3: Tentunya saya harapkan ya.
0: Hah?
3: Tenaga barunya harapkan ya. Iya sama taktik barunya. Oke lah yuk.
0: Baik. Ya, kayaknya dari Lombok saya menuju ke Tali-Tali ada Mbak Yanti nih ya setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
4: Malam, salam olahraga Mas Lukman. Semangat pasti.
0: Gimana kalau Mbak Yanti nih?
4: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya?
0: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
4: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Liburia Roja. Tanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanyol Verde, nah. Ya, nah, kita nggak boleh ini juga, karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat, Bung Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti dan menang. Itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yeah. Yang pasti mainnya kompetitif ya, yeah. Karena yang dihadapi juga gak main-main ini. Itu Tanjung Verde, gak boleh dianggap remeh. Itu pasti. Spanyol.
0: Terima kasih.
4: Sampai
0: jumpa. Dari tali-tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Oh, terputus Pak Nano, sama di line 4 ya, mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
5: Ya, selamat malam Mas.
0: Ya. Ya, ya, gimana Pak Nano? Ya.
5: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 dia mah kalau saya.
0: Oh, luar biasa. Tapi
5: keluhannya kenapa mainnya di jam 11 siang gitu loh Mas, kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya Mas ya.
0: Dan Tanjung Verde itu bisa dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
5: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua Mesir Belgia, kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus semua Mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0, karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada Mas.
0: Iya.
5: Lagi 0-0 lah. Pertanyaan yang kaya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya Mas ya?
0: Iran Selandia Baru, sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
5: Nah, 8 pagi ya?
0: Ya.
5: Ya siap ya, Bung Lukmandara, Pak Pajak,
0: Ya, terima kasih Jaya.

0: Ya, berkat di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde, tentunya banyak yang mendominasi Spanyol. Namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Wow. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi lo Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari kayak Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain, ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa cetak gol enggak? Kemarin kan gitu. Jadi Curaçao kemarin, dan Curaçao kemarin gol mahal loh. Gol penyakit Mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Verde, mencetak gol, minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Even itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas pemain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi ya, untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya. Kita lihat, biasa saya ngomongin soal average usia. Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya. Walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad dia, mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda. Rataan usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Verde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang kayak Verde. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik, dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya. Selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kan?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Cape Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol. Dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu, yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta, seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya, bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu, itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan nggak terlalu dingin-dingin amatnya, menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya, maksudnya belum akhir tahun gitu, jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh, tidak ya.
1: Berpengaruh, walau berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan, fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Lukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Abdul Rahman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya.
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya.
1: Oke.
2: Karena walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kali ini Tanjung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah yang saya dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya debutan lah. Kira-kira 5-0 kalau Spanyol ya.
0: Mantap. Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas Rahman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mungkin saya ditanggapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian, saya agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain saya veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper walaupun pemain cukup tua, 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu di uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga. Artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa. Tetapi sepak bola bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti kemarin Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept block yang cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu. Karena kalau dilihat tadi, Tanjung Verde sendiri dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu. Struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Yeah.

0: Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta, dan bersama dengan reporter Yanto Prawiro dan juga Rosiana Anwar, dan tentunya masih dengan komentator Bung Estu sebagai pengamat bola. Dan silakan, mungkin yang ini kita sudah siap ya, untuk bersiap ya, ada Bung Rosians.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini, Timnas Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari Timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon. Kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5. Kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Marc Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Pau Cubarsí nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk 4 gelandang yang dipercayakan pada Timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8. Kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya, untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini yaitu ada nomor punggung 19

0: Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Rocha, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wanyer Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang, kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Perak dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemainnya yang dimainkan dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai.

0: Pemain-pemain Tanjung Perdeng mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini, mencoba umpan ke depan. Tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba bantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draw kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi, kreatif sejedak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini, mendekati draw kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draw lawan, kreatif sejedak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih putak-atik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Perde ini, kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan, kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Perde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda sorotan bola pendek saja, sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan, kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa melalui sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Pau Kubarsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Perde, terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran ataukah, walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Perde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Perde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Perde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba menggiring bola, namun kandas kipas Spanyol, kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini, namun lagi-lagi salah umpannya, saudara, kiri kandas sedikit pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerik Laporte, tenang-tenang saja dia umpan ke belakang, untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini, namun
1: akhirnya kandas lagi di kaki pemain Padang. Kini Tanjung Padang membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Proses sepenuhnya pemain-pemain Spanyol umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya, lalu melewati garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perde masih berkasih dia umpan kepada Toran Torres. Pemain depan yang berbahaya ini kirimkan lagi pendek, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menggasikan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde yang berpunggung 13 yaitu Sydney Loves Cabral yang ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde, kirim umpan. Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali, dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Perde di sektor bek kanan dari sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perde. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan untuk Spanyol, sudah pendek saja salah umpannya. Tanda sejaknya pemain Tanjung Perde kini membangun serangan. Sydney Loves tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha umpan pendek saja, yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun Perde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun, cepat dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentarnya, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde, hanya menggasikkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan, cepat dia menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, kami kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan kepada Tern Torres tarik ke belakang lagi, kepada Gavi lagi, ataupun rekannya saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek, cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde, umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah pada Rodri melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perde umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perde nampaknya Spanyol, umpan ke sektor kiri berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perde, umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui garis tengah sudah, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi Kavi mencoba ketekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcus Gura, tetapi kali terjadi perebutan. Oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdi, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Fau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang, saudara-saudara? Karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola. Kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang. Fozinha ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi rooftop duel terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih permainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dengan bermain bola-bola pendek ini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya Kop. Ah, hampir, saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde, Pozinha, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Verde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola umpan masuknya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Ah, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya sebelumnya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Mark Cucurella, namun Ostami pemain dengan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
2: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke 14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya, bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik ke Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
3: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan, dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara, dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol, dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Mark Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres, sayang sekali pendengar,
1: Umpan-umpan dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sudah katik dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali ke Pedri. Mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz. Sayang sekali. Masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Emerick Laporte. Dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas. Sayang sekali pendengar. Umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri dan kali ini hanya melemparkan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan. Diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi. Ya, dari nomor 7, Jovan Cabral. Mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Emerick Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Emerick Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí bermain bola dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah Fabian Torres maksud kami. Ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
2: Ya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Sidney Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang, tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
3: 70%.
2: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
3: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami, berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz tadi, diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi berikan kepada Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella maksudnya umpan langsung, sayang sekali Mark Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang, Tadi sempat Maku Kurela hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Maku Kurela, tadi ditendang oleh Maku Kurela, dan Maku Kurela melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja, dia ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 2, punggung 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya, ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Maku Kurela. Maku Kurela memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain, berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres, berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fosinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinha, dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Ah, sayang sekali offside. Offside pendengar, Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru, kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan, berikan kepada sang kapten. Ya, ada Maku Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini, maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri, Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang, Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente, masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Makukurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fuzinha. Sebuah umpan matang tadi dari Makukurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Makukurela menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fuzinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
0: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutak ketik semuanya, angkat mutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Cubarsí, mencoba mereka di kotak penalti, lebar lagi kepada Makukurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Ada di situ kami lihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnahnya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak musnahnya masih kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi ada Makukurela. Makukurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain
1: Tanjung Pedgeden dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekati kotak nanti teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya 1-2 diberikan pada Marco Kala, kos pembukaan, lepas, sayang-sayang saudara-saudara masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozinha. Kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan tentu memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, peluit sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinju oleh penjaga gawang Pozinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kotak di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit terakhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan tapi bolanya lepas dan kandas dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kecantikan sudah dilakukan pendek saja kini tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan menyusuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekanan serangan balik berbahaya, ada Laros terutama di sana, Jamil Ramoteira kita ketikun dan dia mundur ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia memasuk ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kita ketikun dan dia dibanyakan Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebentar dia mendekati dari kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih bermain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka terkenal berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinaknya, gerak tibus kutakan di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Posunha nampaknya agak sulit sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde ini dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit, saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Perde mampu untuk mengimbangi pertandingan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Perde. Nomor punggung 13 menggiring bola di sana ada Sydney Lopez. Lopez kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Andres Iraque melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencomong serangan melalui Pau Cubarsí, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Cubarsí lagi, teman kerja sama lagi dengan Aymeric Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Posina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya, saudara-saudara. Hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang, saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Perde, namun sampai saat ini Tanjung Perde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Correa. Correa teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí, melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Ferran Torres. Torres tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Aymeric Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan, saudara. Sekini kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Cubarsí, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Masih cari kawan yang berdebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Perde yang dituju adalah Marco Correa ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Perde. Umpan ke belakang kawan, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun, saudara-saudara. Tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal, saudara. Meskipun tadi kami lihat Ferran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinha sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Perde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada ke dalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Perde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 menggiring bola dari sana, pemainkan bola ada Pico Lopez, dikerbas umpan ke depan depan yang dituju adalah Dylan Livramento. Namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pende. Mundur ke belakang dia jauh. Kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di situ Torres kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan. Putar ke di sebenarnya. Melebar ke lawan. Lebar tembakan gawang. Kop 2 kemungkaran. Sayang saudara. Lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan dan gawang segera dilakukan oleh Fosinha. Menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan. Babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
2: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38, dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
3: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya Bung ya.
2: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Jovane Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres Walaupun dia beberapa kali melakukan shoot on shoot, bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
3: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya Yamin Lamal justru Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin ya. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin Lamal dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun

0: apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Iya, realitasnya kan mereka
0: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahirkan di Verde besar di akademinya Portugal dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa Cape Verde. Di Cape Verde ada yang di beberapa negara terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Cape Verde banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Cape Verde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya.
0: Yeah. Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
1: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik KV Verde 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
0: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa tingkat bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 di manapun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodrigo di buruk ke belakang. Dia mengurung pertahanan Verde nomor punggung 14 di sana, mencoba mendekati draft lemak kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh Sinaktia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana, mencoba merangsek gerak tubuh Sinaktia bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sepenuhnya, pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepaknya terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Meik Leport yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Correa, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Ayam Merik Leporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana. Kami lihat Carlos ataupun kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Leporto, mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol di dekat daerah penalti, melebar ke sektor kiri ada Mikael di situ, nanti ataupun kepada 20 yaitu Pedri. Pedri menggunakan sudah angkat bulu kawan, kop dua terjadi, lepas, oh ada di belakang. Kami lihat ada pemain Marcos Llorente, Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan, gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sendaknya, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobos, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali di kelas punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada diserahkan kepada Cucurella. Cucurella dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat terlingkaran tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Leporte. Leporte mencoba dekat kelab ini, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Mamento sudah pada posisi offside mungkin, karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu
2: main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde, mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari center sebelumnya, lepas tembakan tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut kawan. Yang ditunggu adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi. Serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Tetapi salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuh pegarangan di sana, kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk di daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya kembali lagi dibayang-bayang oleh pemain Spanyol. Membekasi dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Yang tujuh adalah pemain depan di sana, cepat mengirim bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihatkan lapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Pote. Le Pote mencakupkan tekanan. Kotak ketik sebentar dia mencari kawan yang berjebas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bulu kawan, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandeo, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Antepede, mencoba bertekanan dia kutak kering sebentar, masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Pak Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain, pop ke gawang, terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina, meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sampai dengan Rodri tarik ke belakang dia, masih kutak adik sebentar dia, kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara, namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut gawang, coba di headingnya ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang, kali ini di heading saja lepas pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan, ya hampir seluruh pemain Spanyol berada di arah Tanjung Verde, kutak-kutik sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan, kini Spanyol mencoba kutaran, angkat ke kawan, kop dan terjadi, lagi-lagi saudara-saudara dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Kini tekanan dibangun oleh Pozinha, masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Pada juga kegagalan. Kini kemerdekaan Timur Terang. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pada nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin kurunai ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Pada, pemain nomor 7 yaitu
3: Ovan Cabral.
2: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
3: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri. Dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong. Dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain. Namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik umpan tarik. Sayang sekali, ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri, Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sete Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
4: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan bek tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamin Yamal untuk pergantian pemain.
3: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamin Yamal, pendengar, De Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamin Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde? Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja backpass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamin Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamin Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamin Yamal utak-atik dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamin Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamin Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamin Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali backpass ke belakang ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamin Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang. Sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada Sang Kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marc Cucurella. Tiki taka dia. Umpan tiktak kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marc Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti titik serangan berada di sisi kanan. Berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal. 1-2 pemain berhasil di... Ah, sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Ah, sayang sekali pendengar. Ah, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marc Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5 Marcos Llorente, dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi ban kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol, mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Paco Curella. Paco Curella kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Lamine Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges, dan keluar terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Paco Curella tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Curella ke gawang. Oh, lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Paco Curella, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap João Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar dia melihat 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Paco Curella. Curella di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya, mencoba menggiring bola mendekati kotak Ferdi. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang-terang saja, dia masih di kanan tengah, dia masih mencari koin yang berdiri bebas.
2: mundur ke belakang lagi dia, coba memberikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengeluarkan tekanan dia di bayang-bayang belakang, kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pendek, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pendek. Ini lempar ke dalam, silakan bekam pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat bulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan bulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Pendek ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berapa kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pendek. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Laporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan, melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Correa tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Aymeric Laporte, silakan kartunya, mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontakan di sebentar, dibayangi dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu. Datang lagi serang dari belakang, mencoba menggirim bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tetapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pendek yang melakukan tekanan dengan cepat menggirim bola, mencoba dari kita, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya sampai tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pendek? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pendek mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya Carlos Chiqui, pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin Jamal, syuk 40 gawang, berbahaya saudara-saudara. Ada Omar, lepas tembakan, satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pendek, dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pendek, dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Pendek. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pendek. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkar tengah, masih kembali akan dikirimkan, kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pendek. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian Kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Utak-atik Cebjar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri, pertekanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali lipatan tiga jalan Tanjung Verde berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan, pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakutan nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan kulit kawan. Oh, jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini. Ya, Kevin tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompetisi kali ini hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde atau ke Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke gawang kali ini, umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan baut gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde. Langsung ke gawang, terjadi kop duel di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gactibus sendak dia mencoba mencari konde berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Verde. Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, berlangsung ke jantung pertahanan lawan, ada di sana yang angkat gawang, lepas tembakan, yang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba berserangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri, pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditinggal Cucurella, bebas dia, baku takkan disebutkan dia, masuk ke kotak nanti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola jadi datang di kuasa sebelumnya, ada Verde di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi, umpan kepada Yamin, kutakan sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak nanti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Verde mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan, dilanjutkan Yamin Jamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini pemain Tanjung Verde mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Yan Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Perea. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Mende, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini wasit sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol wasit sebelumnya ada Yami Lama angkat gawang. Oh, berharap dengan kop dua lisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, nampaknya hanya menghasilkan out. Dengan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung jekor ke mulut gawang. Oh, sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan gak demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perdeh tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perdeh, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih

0: Khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
1: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fozinha ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fozinha, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan type pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fozinha, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
0: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
0: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang dari João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya,
0: okay.
1: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
0: yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil, yeah. Poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Yeah.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasihkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol, tetapi yeah. Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini,
0: yeah.
1: Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan ke Verdi. Menit ke 70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Kevin memasukkan Semedo, menit 75 Joao Paulo

0: perlu dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh jamin lama, ledakan jamin lama. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Zabal itu menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu di, tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Ya, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia, datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
0: Salah.
1: Rudy Garcia
0: dong. Ya? Nggak kena aja itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
0: Iya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
0: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya,

0: pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devil.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

Pit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini, betul, ya Mas Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan, Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh, betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, okay. Iya.
1: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
2: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa, Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal.
2: Betul.
1: Begitu ya, Mas Afri.
2: Iya,
1: ada kualitas
2: betul.
1: Yang lainnya, Mas Afri, yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga, Mas Afri?
2: Ya lumayan laris. Memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah, itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: okay.
2: itu.
1: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
1: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak. Misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya, walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia begitu ya?
2: Betul Mbak, jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya, mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
2: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke, okay. Nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas aja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap,
1: juga nanti
2: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang.
2: Siap, amin. Terima kasih.
1: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
5: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Faro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya, Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi iya, salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, makasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga ya.
0: Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Mendukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Spanyol kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Pokoknya untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya,
0: mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Fatoni.
3: Kenapa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Muhammad Salah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waduh baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, saya mendengarkan.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya, karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya, bagus lah.
0: Bagus, oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, selamat ini hari. Juga. Ya, meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar, Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria, itu bukan kaleng-kaleng lawannya dan hanya kalah. Lawan Brasil, skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah.
0: Skornya 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya, Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Iya. Yeah. Halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
5: Jaya.
0: Fajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Padahal di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini, kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa di.
0: Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man
0: gitu. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Jadi Belgia menang.
0: Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fatani?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucak-kenangkan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan. Ya,
0: kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia ya, nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia.
7: Iya, kenapa? Walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya lagi nih.
0: Oke. Baik, makasih. Ya,
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol. Lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: ada
1: para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih ya
1: lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan enggak kira-kira nih kalau pagi nih
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar? Minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Jadi. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, olahraga selalu. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas. Sama
8: itu tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhutlah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang gak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
8: Saya milih Mesir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir nih saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Fatoni yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Okay. Ya.
8: Mas, ya.
0: Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo, Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya, iya, iya. Baik.
9: Saya pilih anu ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang
0: oke, okay,
9: Pak Jari.
0: Oke, okay, baik, pagi. Ternyata striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmoush adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, okay. Dan jangan lupa juga di bawah mistar gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, okay, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, okay, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Atan? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk
1: Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Elsa Newi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad Elsanawi, kiper. Iya, yeah, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober, Sober.
1: Sebenarnya Elsanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti yang saya sempat singgung di awal. Di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga, karena Elsanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir, dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun, dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru

0: harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di baku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana.

0: Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, dihalau saja bola oleh para pemain Belgia. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Castagne mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Castagne lempar bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Doku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku, masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Kedepan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5.19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan Ya, baik. Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan, Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tuju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih, Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya, Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir, Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Saat ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leon Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosar sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muner. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri menghasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih, ada 4 pemain. Umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan, kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain ini? Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Muner, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Menir bermain satu dua bersama tadi Onana. Baik sekali Noy lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Ngoy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan. Kali ini pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain dari Belgia Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan. Kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castane, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kali ini Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
0: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Marshall tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Ndoku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya. Imam Ashour. Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tilman menguasai bola, maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya, baik. Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
2: yeah.
0: Atau false nine.
2: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi, Bu.
2: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tillman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy, maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Muner tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Ndoku di sana. Masih Ndoku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Muner ke depan, maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne, maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, masih Jeremy Doku. Ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21, Kastanje tadi. Tillman sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola, ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini Semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Rob Kolar penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Zaki. Dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fato. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fato, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati 3 pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoye ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani. Siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang akan tuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan kepada nomor 17 tadi kata Lier. Bermain 1-2 dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ini kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanya. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpankan ke penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir. Masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yakni Leandro Tosad. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap. Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoy. Sebelah kiri kali kepada Michel. Giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana. Mencoba lagi membangun serangan Ngoy dari

0: nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
1: Ya, kita tahu Rudy Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudy Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
2: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick-off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia, kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Pandang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Fato tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard, masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti, masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti, tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri, tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois, langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran Jeremy Doku, lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia, karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga yang tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk berarti Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senfi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain, Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan, jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, untuk usukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik. Bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Ngoy ke sebelah kanan, kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne, dapat kotak penalti, Doku melewati dua pemain, oh terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia, berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dak Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi, tendangan kaki kiri, oh tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsek menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini, oh Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti, Castalier umpan ke tengah, David, oh kaki kanan, lagi-lagi terlalu lama, bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini, masih bermain 1-2, oh Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir, hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini, Doku, masih Doku dengan ancang-ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini, ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir, tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
3: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi, hampir saja Omar Marmous tadi, Bung Tovani, lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni begitu, Bung.
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani, efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel, masih Michel. Kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri, Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini, masih Ngoy. Pindahkan bola kepada kiper, masih kiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamzah Abdel Karim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamzah Abdel Karim kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat. Kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman, bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke 78, skor masih 1-1, Belgia 1 Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam. Kali ini memasuki menit ke 80, dari sebelah kiri Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi, bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo, masih terus meliuk-liuk dia. Zizo belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih dipelukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi, yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim, the keeper, dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode, karena Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ Timan, sekali ke depan, ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yaitu Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri, bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani. Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, loh, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatoh umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osal lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir, menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel, hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku, kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Loi kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini, siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, tapi Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir, umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku, kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan, 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cegatan oleh para pemain Belgia, dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir, karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya?
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorongan ini ke tengah lagi. Masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi. Masih kali ini geser ke sebelah kanan. Ke tengah kalau pemain Mesir coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan. Romelu Kaku kali ini bermain 1-2, coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia, ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung. Ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali. Maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
3: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang

0: Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Kovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari
2: Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

0: UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fakfak, Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdan POM, TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Badan Pusat Statistik berharap kepada masyarakat Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur. Bersama saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya. UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fakfak, Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdan POM, TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan rumah negara ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Kepala UPT Samsat Fakfak Rozali Adiansyah Karaeng menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah PAD.
1: Giat sweeping bersama yang kita lakukan bersama-sama dengan kami dari UPT Samsat, kemudian lalu lintas, dan juga teman-teman dari Bapenda Kabupaten Fakfak. Nah, tujuan daripada kita sweeping hari ini itu adalah penindakan terhadap wajib-wajib pajak yang menunggak pajak. Nah, tentunya ini juga salah satu upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Nah, harapan kami dengan sweeping seperti ini, sweeping gabungan seperti ini, harapan kami nantinya terkait dengan realisasi penerimaan nanti dapat meningkat. Jadi berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah khusus di sektor pajak kendaraan bermotor dan juga opsen pajak kendaraan bermotor. Bapak Ibu wajib pajak nantinya kalau bisa setelah jatuh tempo pajaknya bisa langsung ke Samsat untuk melunasi pajak Bapak Ibu.
0: Selain menyasar kendaraan milik masyarakat umum, operasi gabungan juga menindak kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak. Samsat Fakfak telah berkoordinasi dengan Bapenda dan menyerahkan data kendaraan dinas yang menunggak kepada organisasi perangkat daerah.

APD terkait agar segera dilakukan pelunasan. Dalam proses tersebut, Satpol PP turut dilibatkan untuk membantu mendorong kepatuhan instansi pemerintah terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dijelaskan kegiatan ini sudah dilakukan selama dua kali, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pengendara yang kendaraannya telah habis masa pajaknya. Wajib pajak yang terjaring dan memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan dapat langsung melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor Samsat.

0: Badan Pusat Statistik BPS berharap kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan tersebut merupakan agenda nasional yang dilakukan serentak oleh BPS di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Parjunas Moko, menjelaskan petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Pendataan tersebut berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengatakan seluruh warga di Kabupaten Fakfak akan menjadi sasaran pendataan selama rentang waktu sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, durasi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Fakfak agar seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh petugas sensus.
2: Harapannya adalah ketika nanti petugas melakukan pendataan, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dapat menerima petugas yang akan melakukan pendataan, isikan jawaban dengan benar, jangan khawatir karena jawaban dari Bapak Ibu semua dilindungi kerahasiaannya, jadi datanya sangat aman, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat. Untuk jumlah petugas sendiri sebanyak 90 petugas dari BPS Kabupaten Fakfak, ini melibatkan pegawai organik dari BPS Fakfak itu sendiri dan juga para mitra yang sudah kita rekrut pada beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah dilakukan perekrutan, kemudian pada minggu lalu kita lakukan pelatihan kepada petugas yang akan terjun ke lapangan. Jadi konsep dan definisi sudah kita ajarkan untuk kesamaan dan keseragaman. Untuk konsep dan definisi, ini kita seragam satu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan.
1: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pendataan berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat, mulai dari usaha mikro, perdagangan, jenis servis kendaraan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat potensi dan perkembangan ekonomi Kabupaten Fakfak.
2: Pendataan nanti ini adalah karena sensus ekonomi, jadi kita ingin melihat gambaran bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini sendiri. Jadi nanti petugas akan menanyakan terkait kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan para warga di Fakfak. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini, karena data ini sangat penting sehingga nanti dari hasil sensus ekonomi ini kita bisa melihat pemetaan kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak itu sendiri, seperti berapa usaha-usaha yang mungkin UMKM yang mengusahakan perdagangan, kemudian mungkin seperti servis-servis kendaraan dan segala macam, dan mungkin ada sektor-sektor lain yang nanti kita akan temukan, mungkin ada dari perkebunan, dari pertanian, dan ini semua akan kita lakukan penataan.
1: Parju menambahkan, BPS telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui surat edaran serta testimoni video dari Bupati Fakfak untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi akurat dan berkualitas. Selain itu, ia berharap masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Januardi melaporkan.
0: Lurah Fakfak Selatan berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fakfak Selatan Zaskia Madu menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Menurutnya, pemerintah kelurahan berupaya mengambil peran pada program-program yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Zaskia mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemenuhan akses jaringan air bersih bagi warga, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan belum terlayani secara optimal, di mana keluhan dan aspirasi warga terkait kebutuhan tersebut diterima langsung oleh pihak kelurahan untuk kemudian ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Menurut Saskia, dukungan terhadap program pemerintah daerah juga dilakukan melalui pembenahan sektor ketahanan pangan serta validasi data kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan dan bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Setiap program pemerintah, khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil punya program yang ada dalam 32 program itu, saya bisa melihat kira-kira mana yang saya bisa ambil. Jadi misalnya kalau seperti jaringan air bersih gitu ya, kebetulan untuk itu, kalau saya punya wilayah di daerah gunung, itu mereka kan hampir ada yang belum memiliki jaringan air bersih gitu ya. Jadi mereka menyurat, menyampaikan ke saya, "Belurah, tolong bikin surat dong, nanti kita mau lanjutkan ke ini, nanti kita mau titip ke pimpinan." Oh ya, nanti saya sampaikan. Nah, surat itu juga tidak saya diam gitu aja. Ketika suratnya sudah disampaikan, saya koordinasi dengan Cipta Karya, karena kan mereka yang di bagian itu untuk pani air bersih ya. Jadi terus kemudian bagi yang fak-fak tanpa kumuh dan lain-lain. Nah, itu kan berarti bukan hanya sekedar kumuh saja, tapi kan kita harus kelihatan bersih juga. Nah, gitu. Jadi ada pokoknya semua dari kegiatannya Pak Bupati ataupun Pak Wakil yang dari 32 programnya itu selagi masih bisa dianu oleh kelurahan, maka itu saya berusaha. Bahkan terkait misalnya ketahanan pangan ya, terus kemudian misalnya data-data kemiskinan. Nah, kita juga sekarang lagi lakukan pembenahan terkait itu.
1: Selain itu, ia juga mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan administrasi, mulai dari penggunaan dokumen lama yang belum menggunakan barcode hingga adanya anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah layanan dan bantuan pemerintah tidak dapat diakses secara maksimal. Dengan pembenahan administrasi tersebut, Kelurahan Fak-Fak Selatan berharap pelayanan publik semakin optimal serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tepat sasaran. Januar dia melaporkan.

0: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak Parjuna Smoko mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup seluruh rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif. Parju menjelaskan, karena kegiatan tersebut merupakan sensus, maka tidak menggunakan metode sampel terbatas, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Fakfak akan didatangi dan didata oleh petugas yang telah ditugaskan di lapangan. Menurutnya, berdasarkan perkiraan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 90 ribu jiwa, terdapat kurang lebih 30 ribu keluarga yang akan menjadi sasaran pendataan. Seluruh wilayah di Kabupaten Fakfak akan dijangkau guna memastikan tidak ada keluarga yang terlewat dalam proses sensus.
1: Untuk jumlah sampelnya, karena ini ada sensus, ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Fakfak. Jadi kurang lebih kalau dilihat itu secara, kalau dengan jumlah penduduk itu sekitar 90 ribuan ya untuk di Kabupaten Fakfak. Pokoknya mencakup seluruh penduduk, jadi rumah-rumah nanti dan keluarga nanti kita akan data. Kurang lebih ada kalau jumlah keluarga sekitar 30-an ribu ya, kurang lebih ya. Jadi nanti dari sinilah kita akan mendata seluruh wilayah. Jadi kita akan mengetahui seberapa banyak keluarga yang akan kita dapat hasilkan dari sensus ekonomi ini. Karena memang ini adalah pendataan mencakup seluruh wilayah. Jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan estimasi berapa sih yang akan menjadi responden di sensus ekonomi 2026.
0: Sementara itu, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan responden sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga warga diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur dan benar demi menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Fakfak. Terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, pemerintah Distrik Fakfak Timur akhirnya dapat melaksanakan musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 setelah sempat tertunda akibat proses pergantian pimpinan kampung. Laporan Anwar Lamohan.
2: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 akhirnya dapat dilaksanakan di Balai Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur pada 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fakfak Timur Gani Samai, Sekretaris Fakfak Timur Munawi Rengen, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Fakfak Timur Gani Samai menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kampung Sanggram atas keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung tersebut. Meski baru menjabat, ia mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah maupun masyarakat. Ia menjelaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan kampung. Ia juga menjelaskan pelaksanaan musyawarah kampung harus menunggu adanya pimpinan kampung yang sah untuk memimpin jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung sebelum agenda musyawarah dapat dilaksanakan. Beberapa hari terakhir dirinya bersama Sekretaris Distrik Fakfak Timur fokus mengurus berbagai persiapan administrasi yang diperlukan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian SK PLT Kepala Kampung Sanggram agar roda pemerintahan kampung dapat kembali berjalan normal.
3: Atas nama pemerintah Distrik Fakfak Timur, saya memohon maaf kepada keluarga semua di Kampung Sanggram ini. Walaupun pada waktu itu saya tugas di tempat lain, tapi atas nama pemerintah, hari ini saya yang harus meminta maaf atas keterlambatan ini. Yang sudah hampir mau ke garis finish ini, maka hari ini yang saya minta maaf sebelumnya. Tapi mari hari ini kita bersama-sama, waktu yang sedikit ini, karena saya tahu bahwa orang yang akan bantu saya untuk selesaikan masalah ini, PLT Kampung Sanggram yang sekarang duduk bersama kita pagi hari ini di sini.
2: Ia juga mengungkapkan bahwa dari total 142 kampung di Kabupaten Fakfak, sebanyak 141 kampung telah lebih dahulu melaksanakan musyawarah kampung. Kampung Sanggram menjadi satu-satunya kampung yang menunggu penyelesaian administrasi pergantian pimpinan sebelum musyawarah dapat digelar. Ia meminta masyarakat bersama-sama membantu PLT Kepala Kampung untuk membangun Kampung Sanggram seperti kampung-kampung lainnya di Kabupaten Fakfak.
3: Yang saya mohon kepada kita, setelah kita punya PLT bersama-sama dengan aparat yang nanti, mohon kerjasama Bapak RT, Bapak Beperkam dan anggota aparatnya yang berapa orang yang ada di dalam kampung ini, bekerjasama dengan ketua punya PLT ini supaya ketua punya usulan dan program ini dia lancar dan kita punya program kegiatan bisa terlaksana di kampung kita, kampung ini. Supaya ketua juga ketua kegiatan di kampung ini juga berjalan, walaupun ketua terlambat, tapi tetap kita juga akan berjalan di tahun ini sama seperti 141 kampung yang ada di Kabupaten Fakfak ini.
2: Dengan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, Kampung Sanggram diharapkan mampu mengejar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Anwar melaporkan.
0: Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Munawi Rengen, menegaskan komitmennya untuk mendukung Kepala Distrik Fakfak Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pembangunan kampung-kampung di wilayah tersebut. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
2: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan di Distrik Fakfak Timur. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sanggram pada 12 Juni 2026 tersebut dihadiri pemerintah distrik, aparat kampung, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Munawir Rengen, menyampaikan dukungannya kepada Kepala Distrik Fakfak Timur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang menegaskan siap membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kampung-kampung di wilayah distrik Fakfak Timur termasuk Kampung Sanggram. Yang mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala distrik semata, menurutnya seluruh unsur pemerintah distrik harus bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4: Kita pegawai negeri ini sudah tanda tangan kontrak dengan pemerintah kabupaten, di mana saja dan kapan saja harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tujuannya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi saya tidak perlu sampaikan sepu latar belakang. Tapi hari ini saya dipercayakan oleh kasih Tuhan lewat pemerintah Kabupaten Fakfak untuk membantu Pak Distrik Fakfak Timur mengabdi untuk melayani masyarakat di Distrik Fakfak Timur dari Sanggram, Urat, Kirabisa, Tunas Gain, Weri, Sahari.
2: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanah untuk memimpin kampung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia mengaku harus meminta izin khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menjelaskan sebenarnya dirinya diminta tetap fokus pada tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK. Namun demi membantu pembenahan Kampung Sanggram, ia memohon waktu kurang lebih satu semester kepada pimpinan daerah untuk menata kembali pemerintahan kampung agar berjalan normal. Menurutnya, keberhasilan membangun kembali Kampung Sanggram tidak hanya bergantung pada pemerintah kampung. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
5: Waktu itu saya sudah pusing juga terkait Sanggram ini, karena saya kepikiran lah ini sudah ada obat lagi. Kenapa belum ada PLT sampai hari ini? Ketua ini dia datang di DPMK, dia minta itu ya. Sudah mau bagaimana lagi? Minta izin saya via Pak Wakil Bupati. Kan Pak Bupati dan Pak Wakil sularang, saya tidak boleh jadi PLT. Karena nanti cari saya susah. Suruh orang lain, saya bilang, saya minta izin Bapak, izin Pak Distrik ada datang. Minta izin Bapak, kalau bisa ya sudah Bapak kasih izin saya turun urus Sanggram ini 6 bulan saja. Setelah itu sudah. Yang penting saya kasih normal kembali, dompu uang supaya aman. Yang berikutnya itu tinggal saya benahi, macam tadi saya jelaskan di Beperkam, fungsi-fungsi aparat-aparat itu. Kedepannya itu dia jalan secara normal.
2: Ajakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung. Warga menyatakan kesiapan mereka untuk membantu dan mendukung PLT Kepala Kampung dalam membenahi serta membangun Kampung Sanggram menuju kondisi yang lebih baik. Anwar melaporkan.
0: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Selasa 16 Juni 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
6: Hai masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Selasa 16 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang pada semua distrik Fakfak. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Dan dini hari, pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Karas cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 21.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Baik pendengar, saya dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman informasi PMB Polinev 2026. Politeknik Negeri Fak-Fak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 9 Juli 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang tersedia, Diploma D3 sebanyak 5 prodi, dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 5 prodi. Di antaranya, program Diploma D3, 1. D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, 2. D3 Teknik Sipil, 3. D3 Manajemen Informatika, 4. D3 Agroindustri, 5. D3 Teknik Listrik. Program Sarjana Terapan D4, 1. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, 2. D4 Akuntansi, 3. D4 Agribisnis Perkebunan, 4. D4 Agribisnis Perikanan, 5. D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak di 0852-1325-5556. Sekali lagi 0852-1325-5556 atas nama Saudara Zain. Demikian satu pengumuman sudah kami informasikan dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi.

0: HC. Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.

0: pasti, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar menjelang laga perdana tim nasional timnas Argentina menghadapi Aljazair pada putaran Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme masyarakat Kabupaten Fak-Fak terhadap skuad berjuluk Tim Tango semakin meningkat. Euforia tersebut turut memicu lonjakan harga jersey player isu Argentina di sejumlah pusat penjualan perlengkapan olahraga di kawasan bisnis Jalan Dr. Salasana Mudat. Sejumlah pedagang mengaku harus menyesuaikan harga jual karena tingginya permintaan dari para penggemar. Jersey player isu timnas Argentina yang sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp400.000 kini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp500.000 sampai Rp600.000 per lembar. Menurut Galang, kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi meningkatnya minat pembeli menjelang pertandingan Argentina, tetapi juga akibat stok lama yang telah habis terjual. Kondisi tersebut membuat pedagang harus kembali mendatangkan barang dari luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi. Tidak hanya jersey player isu reguler, Galang mengungkapkan bahwa koleksi jersey impor timnas Argentina dengan harga jutaan rupiah juga telah ludes diborong para penggemar sepak bola di Fak-Fak. Tingginya daya beli masyarakat menunjukkan besarnya antusiasme terhadap perhelatan Piala Dunia 2026. Ditambahkan tambahan stok jersey sejumlah negara peserta seperti Argentina, Belanda, Jerman, Brasil, dan tim lainnya dijadwalkan tiba dalam waktu dekat untuk memenuhi permintaan konsumen. Meski belum menghitung total keuntungan yang diperoleh, Galang mengaku penjualan selama momen Piala Dunia kali ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum

0: Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada hari Senin 15 Juni 2026 dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru semakin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan hidup kita atau lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala-galanya, bijaksana dalam menerima informasi, membuat ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan tahun baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya, untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana jalan ke depan, salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya, tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
3: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi nggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih, karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.

0: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
2: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
1: Yang menjadi belanja operasional pegawai dan dukungan manajemen yang masih minimalis. Kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan dan semua tadi semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Tentu kami akan menyampaikan hal ini.
2: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
3: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh ditindaklanjuti.
2: Selanjutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
2: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firzi Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrul Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman DPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari
1: eksekutif. Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Fakfak menggelar bakti sosial donor darah di Poliklinik Polres Fakfak, Jalan Tumuruni, Kabupaten Fakfak, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti personel Polres Fakfak dan didukung tenaga kesehatan RSUD Fakfak tersebut diawali dengan pemeriksaan kesehatan guna memastikan seluruh peserta memenuhi syarat sebagai pendonor. Pelaksanaan donor darah berlangsung tertib dan sesuai prosedur kesehatan yang berlaku. Kegiatan donor darah ini mendapat dukungan penuh dari jajaran Polres Fakfak bersama tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan darah. Setelah donor, para peserta juga menerima asupan nutrisi tambahan berupa susu dan telur rebus untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dari kegiatan tersebut, puluhan kantong darah berhasil dihimpun dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah serta mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat Kabupaten Fakfak yang membutuhkan. Mengusung tema HUT Bhayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain membantu sesama, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepedulian sosial. Kegiatan berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Melalui momentum HUT Bhayangkara ke-80, Polres Fakfak terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang humanis serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia

0: membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami hadirkan. Temani ruang dengar Anda di hari ini, Selasa 16 Juni 2026 ya pendengar. Kembali kita update informasi dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80. Polres Fak Fak melaksanakan kegiatan bakti religi di sejumlah tempat ibadah di Kabupaten Fak Fak. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus upaya memperkuat semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang selama ini menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Fak-Fak. Kegiatan bakti religi yang telah dilaksanakan pada Jumat 12 Juni 2026 tersebut melibatkan sekitar 50 personel Polres Fak-Fak. Berdasarkan surat perintah Kapolres Fak-Fak nomor Sprint garing 357 garing angka Romawi 6 garing HUM .1.1 garing 2026, kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubag Dal Progar Bakren Polres Fak-Fak Ibda Sukur Widodo Esos, didampingi KBO Sat Samapta Polres Fak-Fak Ibtu Rajipan SH. Setelah melaksanakan apel konsolidasi, personel dibagi ke 3 lokasi tempat ibadah, yakni Masjid An-Nura Kampung Merapi, Pura Agung Nirarta Loka Kampung Unipokpok, dan Gereja GKI Siloam Danawirya. Di masing-masing lokasi, personel melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan area dalam dan luar bangunan tempat ibadah serta lingkungan sekitarnya. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personel Polres Fak-Fak di masjid, gereja, dan pura secara bersamaan mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Di tengah keberagaman yang dimiliki Kabupaten Fak-Fak, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kegiatan bakti religi, Polres Fak-Fak ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta memperkuat rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Kegiatan bakti religi merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan, Polres Fak-Fak berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan masyarakat dapat semakin kuat sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Polres Fak-Fak berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Gianting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tidur, belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian. dan dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

0: Pendengar, selain persoalan akses jalan, masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fak-Fak Timur juga menghadapi keterbatasan layanan listrik. Hingga saat ini sebagian besar warga masih mengandalkan mesin genset pribadi untuk mendapatkan penerangan pada malam hari. Tokoh masyarakat yang juga Kepala Dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli maupun mengoperasikan mesin genset. Akibatnya masih ada keluarga yang harus menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangan. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan kelistrikan di kampung mereka. Abdullah menjelaskan bahwa keberadaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain kebutuhan rumah tangga, listrik juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan penerangan juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang masih bersekolah sering mengalami kesulitan belajar pada malam hari karena minimnya penerangan yang memadai. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat Kampung Sanggram tetap berharap pembangunan dapat menjangkau wilayah mereka. Warga meyakini kehadiran listrik akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat kampung. Masyarakat berharap program elektrifikasi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak terkait. Dengan tersedianya listrik, kualitas hidup warga, aktivitas ekonomi, dan kesempatan belajar anak-anak di Kampung Sanggram diharapkan akan semakin meningkat. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, menemani kebersamaan kita di Fak-Fak Menyapa pagi ini. Untuk Anda yang saat ini tengah menikmati hari libur ya, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Oke, baik pendengar, untuk Anda kami masih pilihkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 9 saat kembali kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita sentral. Dan untuk Anda saat ini penggemar sepak bola yang saat ini tengah menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, saat ini tengah bertanding Arab Saudi versus Uruguay yang berlangsung di Stadion Miami, ya, di Stadion Miami. Dan nanti setelah pertandingan Arab Saudi melawan Uruguay, ada pertandingan Iran melawan Selandia Baru berlangsung di Stadion Los Angeles. Jadi untuk Anda penggemar sepak bola, fans di Uruguay dan juga Arab Saudi yang saat ini tengah menyaksikan laga pertandingan kedua tim, ya, saat ini Aungki nih tetap memberikan support dan juga semangat ya. Dan baik mendengar, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana pagi jelang siang hari Anda. Saat ini Fak-Fak juga terlihat sangat cerah, cuaca cukup mendukung ya, segala bentuk aktivitas ataupun dalam suasana hari libur di hari ini untuk Anda yang tengah menikmatinya bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham, udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
5: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
4: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
6: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Via Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Banyak yang mengira kartu merah di Piala Dunia biasanya terjadi setelah tensi pertandingan memuncak. Namun, ada satu kejadian yang justru terjadi hampir seketika setelah laga dimulai. Rekor kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Jose Batista. Pemain Uruguay tersebut diusir wasit hanya dalam waktu 56 detik saat menghadapi Skotlandia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Insiden itu terjadi setelah Batista melakukan tackle keras dari belakang terhadap pemain sayap Skotlandia, Gordon Strachan. Tanpa ragu, wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling cepat dan mengejutkan dalam sejarah turnamen. Bermain hampir sepanjang laga dengan 10 orang tentu menjadi tantangan besar bagi Uruguay. Hingga kini catatan tersebut masih bertahan sebagai rekor kartu merah tercepat di Piala Dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, satu detik saja bisa mengubah

Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.